0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan klarifikasi terkait rombongan Jateng Guyub yang mengaku tidak diperbolehkan transit di kantor Bupati Semarang. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Semarang Zainal Arifin mengatakan, peserta aksi bukan tidak dilarang menggunakan fasilitas pemerintah. Menurutnya, Pemkab Semarang hanya meminta rombongan mengajukan permohonan resmi agar penggunaan fasilitas dapat difasilitasi. Zainal menyebut permohonan resmi diperlukan untuk memastikan penggunaan fasilitas pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Sebelumnya, perwakilan Jateng Guyub mengaku kecewa karena rombongan yang berjalan kaki dari Gedong Songo tidak bisa beristirahat di kantor Bupati Semarang. Rombongan kemudian mencari tempat transit sendiri sebelum melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Tengah terkait rencana mereka akan dampak lingkungan dari proyek geotermal. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan 27 bus listrik Trans Semarang dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional pada Rabu kemarin. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, armada baru ini menjadi bagian dari upaya peremajaan transportasi publik, sekaligus mengurangi emisi kendaraan. 27 bus listrik tersebut akan melayani koridor 1 dengan rute Terminal Mangkang hingga Terminal Penggaron, dan mulai beroperasi bertahap pada 25 September. Pemkot Semarang menargetkan peremajaan 132 armada dari total 284 armada pada tahun 2026 ini. Agustina mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik untuk mendukung transportasi yang lebih bersih dan rendah emisi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi ini, Kawan Rasika, sekali lagi tidak ada lokasi yang perlu sampai dihindari atau sampai memilih jalur alternatif atau lokasi lain, tenang aja, nggak ada, Kawan Rasika. Beberapa lokasi titik peningkatan mutu jalan dan juga pemeliharaan jalan yang tadi dilaporkan seperti di Jalan Raya Tanggul Angin Demak arah Kudus juga masih baik saja situasi lalu lintasnya. Kubro Kaligawe juga sampai jam 8 ini juga masih baik saja ya. Kalau Anda mau menghindari monggo, cuma kalau Anda tidak mau menghindari juga situasi kepadatannya masih cukup kondusif saja kedua arahnya. Terus di Tol Semarang ABC juga di kilometer 421 yang rekonstruksinya sampai nanti tanggal 29 itu juga masih ada antrean tapi pendek saja di setelah simpang Susun Krapyak. Begitu pula yang di Jatinggaleh arah ke ini ngawaras ke arah eksit tol Jatinggaleh dari simpang Susun Jangli. Ya ternyata itu tadi informasi yang merambat-merambat itu bukan di simpang Susun Krapyak tapi di simpang Susun Jangli arah Jatinggaleh. Informasinya di bawah terowongan tol itu ada pemeliharaan jalan. Tapi untuk saat ini situasinya mulai memendek kok Kawan Rasika, hanya merambat di titik lokasinya saja.
1: Sedikit saja berarti.
0: Betul, sedikit ya, aja. Ini Pak Heri Pudak Payung juga perjalanan dari Pudak Payung ke Terboyo lancar kok katanya. Matur suwun Pak Heri, Bu Heni Novi, lancar Bu Heni. Tadi sempat ada antrian di bawah jembatan tol setelah Jangli, setelah interchange Jangli arah Jatinggaleh karena ada pemeliharaan jalan. Tapi masih untuk saat ini sudah baik.
1: Masih lancar.
0: Sudah lancar, Bu Heni Novi. Kemudian ada Pak Iwan, Kendal. Roti anget itu kalau sampai Kendal ya sudah adem, Mas, apalagi kena macet di KIB. Lah, di Kendal juga anak, kalau ada roti anget tadi ceritanya Kawan Rasika.
1: Produksinya di Kendal.
0: Pak Iwan sih tinggal di perumahan mewah. Makannya enggak masuk roti anget. Kayak Pak Bawa Artanto tadi enggak masuk.
1: Roti anget.
0: Monggo. Roti anget.
1: Ini kayaknya bikin Prof. Rindra Yulianto juga seneng.
0: Iya kan.
1: Jarang denger kayak
0: Pak
1: begini.
0: Iwan sih lah. Tapi roti anget itu kayaknya ya berarti hanya di rumah desa-desa aja ya. Hanya di perkampungan.
1: Mungkin iya kan. Atau perumahan justru menjadi sasaran utama.
0: Yo langsung dicegat satpam lah nyatanya tadi Pak Bawa Artanto sama Pak Iwan Kendal ora mlebu.
1: Nah mungkin dengan brand yang lain.
0: Oh iya ding tadi ya.
1: Brand yang lain tapi sama.
0: Oh brand
1: sama.
0: Yang lain. Iya iya. Lah aku malah baru tahu dari Pak Bawa Artanto nek sama meneh roti yang dari brand lain iku. Iya ono roti kelilingnya. Iya kamu baru tahu apa udah tahu sebelumnya?
1: Ada.
0: Oh ada tahu, udah tahu. Ada roti kelilingnya.
1: Orang di perumahan Swiss. Itu. Apa ada
0: oh
1: yang pakai kayak
0: tapi kelilingnya motor, di perumahan elit aja
1: iya motor listrik kayak motor listrik
0: oh sasarannya beda kali ya
1: kan juga ada tahu bulat itu juga di beberapa perumahan juga ada kok saya pernah di Jakarta di perumahan ternak di Jakarta
0: tahu bulat
1: ada tahu bulat ini ternyata juga ada tahu bulat yang enggak kotak juga bulat tetap bulat.
0: Oh, enggak maksudnya yang tadi dibilang Pak Bawa Artanto yang
1: ada
0: Swiss ada ki,
1: ada,
0: keliling.
1: Ada.
0: Walah, aku baru tahu.
1: Di beberapa rumah sakit
0: keliling di mana?
1: Ya di dalam perumahan itu.
0: Oh, perumahan ya incerannya.
1: Incerannya perumahan. Beberapa apa? Rumah sakit terkenal di depannya juga ada brand itu.
0: Itu kan toko.
1: Enggak, dia pakai mobil.
0: Ah, masa?
1: Ada, kamu saya coba aja ke Semarang, saya pernah beli untuk bawain orang sakit di dalam, belinya di situ.
0: Oh, sumpil?
1: Wah, orang sempat tuku, ini mobil kayak ono, oh iya.
0: Kayak food truck gitu, food truck tapi roti?
1: Food truck itu.
0: Ah, gemes.
1: Sederhananya roti, macam-macam.
0: Ada jajan pasarnya enggak atau cuma roti aja?
1: Kayaknya ada klepon, jadah.
0: Ah, gemes.
1: Ya enggak ada, ya namanya toko roti ya jualnya roti.
0: Alah, tak kira ono jajan pasarnya juga.
1: Khusus
0: iya. Nah itu juga pasti lebih elegan tau orang wud-wutan kayak roti anget 2000-an kan?
1: Itu kotak udah pakai dus.
0: Orang mungkin motornya Supra tau?
1: Itu.
0: Nah ini tadi Kawan Rasika bilang iya Mas apa roti anget sing dodol banter-banter motor ewe Supra meto blayer-blayeran kabeh katanya gitu.
1: Katanya disindisian karo koncone ya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan para peserta pemenang MTQ Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bonus mulai dari uang pembinaan hingga umroh. Perjuangan kafilah Provinsi Jawa Tengah dalam gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 tahun 2026 berbuah manis, di mana Pemprov Jawa Tengah sendiri mengatakan, kemarin Gubernur Ahmad Lutfi memberikan hadiah dalam agenda Jateng Bersolawat di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang bagi kafilah yang meraih gelar terbaik pertama. Diberikan penghargaan bukan hanya berupa uang pembinaan 50 juta rupiah, tapi umroh senilai 50 juta rupiah. Sementara kafilah yang menempati gelar terbaik kedua mendapatkan uang pembinaan 40 juta rupiah, serta gelar terbaik ketiga 30 juta rupiah. Adapun kafilah yang menempati harapan pertama mendapatkan 20 juta rupiah, harapan kedua 15 juta, dan harapan ketiga 10 juta rupiah. Bukan berhenti di situ saja, Basnas Provinsi Jawa Tengah juga turut memberikan bonus tambahan senilai 282 juta rupiah kepada kafilah di Jawa Tengah. Apresiasi tersebut diberikan kepada peserta yang belum berhasil membawa pulang gelaran juara. Dalam agenda Jateng Bersolawat kemarin, Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan, saksi sejarah bahwa peserta dari Provinsi Jawa Tengah berhasil menorehkan prestasi adalah hal yang cukup membanggakan. Kafilah Jawa Tengah berhasil membawa pulang 36 gelar dari berbagai cabang dan golongan. Prestasi tersebut terdiri atas 8 gelar terbaik pertama, 7 terbaik kedua, 15 terbaik ketiga, 2 harapan pertama, 2 harapan kedua, serta 2 harapan ketiga dari hasil gelaran MTQ Nasional 31-2026 yang diraih oleh perwakilan Jawa Tengah. Selain itu, Kawarasika, kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Batang. Jumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis di Kabupaten Batang bertambah menjadi 300 orang. Para korban yang terdiri atas berbagai tingkatan usia tersebut kini menjalani perawatan medis intensif di beberapa RSU di wilayah Kabupaten Batang. Dari data yang dikeluarkan oleh Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan saat menjenguk korban Kamis 24 September 2026 malam, jumlah korban yang tercatat adalah 300 orang dan masih terus mengalami pembaharuan ke depan.

0: Sebelumnya, Kamar Asika beredar di lini masa sebanyak 276 warga mengalami keluhan mual dan pusing setelah menyantap menu makan bergizi gratis di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Saat ini, pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan 4 titik layanan kesehatan untuk merawat para korban. Disampaikan oleh Bupati Batang Faiz Kurniawan, sampai dengan data semalam adalah 276 yang terdampak di Bawang. Dan perkembangannya nanti akan diberikan informasi lebih lanjut. Saat ini pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, telah mengambil sampel telur dan juga beberapa menu makanan yang kemarin dikonsumsi oleh beberapa murid dan juga guru di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Para korban merasakan gejala keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang pada hari Selasa 22 September 2026. Di mana anak-anak yang menyantap makanan di jam 11, jam 1 siang, dan jam 2 siang. Sebelumnya, orang tua juga ternyata ikut menderita keluhan setelah ikut serta mencicipi program makan bergizi gratis yang menunya dibawa pulang oleh anak-anak. Para orang tua murid tersebut juga turut serta merasakan seperti mual dan juga pusing. Dan saat ini sampel dari menu makanan tersebut sudah dibawa ke Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Sementara untuk penanganan para korban yang sampai dengan Kamis malam, total 276 korban masih dilakukan penanganan dan perawatan intensif di 4 titik layanan kesehatan di Kabupaten Batang.
1: Anak Kota, Rasika.
0: Pak Ardian,
2: kira sika pagi macam pagi Mas Yuda, mohon info Lalin via jalur konvensional dari Serondol menuju ke Temanggung bagaimana ya? Terima kasih.
0: Serondol ke Temanggung, tuh tadi Pak Rizky Septa sudah sampai Secang ya?
3: Sampai Secang tuh lancar Pak.
0: Yes, nah ini informasi tambahannya bagaimana?
4: Pukul 7:18 sampai di perempatan Secang ya Bun, Lalin. Dari keluar Bawen, Ambarawa sampai dengan Secang terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan, cenderung lengang ya Bun ya. Cuaca juga cerah. Ngomongin yang pertama tadi soal penerimaan Radio Rasika di daerah Batu Jamus Karanganyar Sragen sampai dengan daerah Jambangan Grompol itu demi pun itu saya kaget itu pas siaran Mas Bung Haris itu di jam 10 saya muter-muter radio ke Jamus tapi semakin turun ke arah Kebak Kramas berikutnya untuk Pak Lang dan bis listriknya itu kebetulan yang pegang bus listrik kemarin pas di launching itu adalah driver saya yang ngajarin saya nyetir truk dulu pun. Jadi akrab banget. Beliau sempat keluar dari dunia persupiran untuk usaha cilok. Ini ciloknya masih jalan, dipegang istrinya. Dianya masih kangen di jalan, balik lagi kemarin 3 tahun. Pegang di PO Semeru sampai bis tingkatnya dari awal bis biasa sampai bis tingkat malah sekarang udah keluar pegang BRT kemarin pas launching yang launching dia di Balai Kota begitu Mas Yuda laporan ke arah Magelang terima kasih.
0: Nah langsung terjawab ya untuk Kamar Asika tadi yang tanya Semarang Temanggung koridor Temanggung sampai dengan Secang ya lancar tidak ada kendala dan hambatan. Biasanya Pak Iwan kita tuh juga rutenya ke sana toh
3: ke Secang ya
0: daerah dan sana pokoknya
3: ke arah
0: Temanggung Wonosobo
3: Sobo juga.
0: Nah ini Pak Iwan gimana
5: pagi-pagi selamat pagi
3: pagi Pak Iwan
5: semangat pagi pokoknya tiap hari absen aja Mas. Oke, selama masih di jalan, pasti harus absen dong. Hari ini dari Banjarnegara atas.
0: Banjarnegara atau tenang.
5: Persiapan OTW Jogja. Via Kepil Salaman Budur Sleman. Lanjut dari Jogja arah ke Semarang via Konvem. Begitu Mas sudah Bung Jamal.
3: Oke.
5: Udah sarapan kan ya? Tetap semangat.
0: Oke. Nah, informasi jalurnya tadi ada Pak Rizky Septa juga ya. Yang dari Semarang sudah sampai
3: Secang dan sekitarnya.
0: Pak Adi Nugroho, situasi di kawasan Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang tadi waktu tindakan di bawah jam 8 ya.
3: Masih sepi.
0: Masih sepi, lancar, dua arahnya mantap. Cuaca juga cerah di Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang ya.
3: Jalan ke arah ke Simpang 5.
0: Yes, Pak Bagus Aditya.

0: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, Bung Jama. Seperti biasa, rutinitas pagi, OTW Jatengan. Kita terendal nanti keluar, Mbak Mukti, ya. Sedikit catatan, yang kemarin saya laporkan mobil nyelonong masuk ke jalur arah naik tol, ini ada lagi, Bun. Satu buah travel. Dia buka separator jalan, masuk ke jalan yang arah naik ke GT Mukti Harjo, terus putar balik di turunan yang mau naik ke membuka separator jalan, atau itu elep ya kayaknya ya. Elep tapi kok ada tulisannya kru, tapi kok ada lampu rotatornya, nggak tahu mobil dari mana itu. Itu Mas Yuda, ini masih tersendat di exit tol Mukti Harjo alias di Kubro. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jama.
1: Terima kasih Pak Truswon. Selamat pagi Pak Bagus Aditya, Pak Truswon. Kemarin juga sudah di copy kok sama kawan-kawan proyek tol Semarang Demak seksi 1 ya. Oke Pak Truswon, kalau masih ada sorotan di sana nanti kita sampaikan kembali. Pak Hari.
2: Selamat. Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal. Ya Mas Yuda, Bu Jamal, ini sudah sampai Sayung, Politron, pukul 7:35. Untuk perjalanan Pati ke Kudus, tadi saya sempat terpantau laka Mas antara kedua motor sama motor juga. Untuk korban terpantau parah, mudah-mudahan korban tersebut baik-baik saja. Untuk perjalanan Kudus ke Demak, tadi pukul 7:15 ada call Mas, trouble tepatnya di depan pasar Buyaran, memakan satu jalur sebelah kiri ke arah Semarang. Untuk Anda Seka, untuk menghindari kemacetan bisa lewat tol. Tadi sih masih aman aja. Begitu Mas, info pagi ini yang belum bisa lewati dari Pati ke Semarang.
1: Matur suwun laporannya Pak Hari. Setelah wela-wela kawan Rasika ya, Anda bisa menyimak setiap informasi yang kita munculkan itu guambelang sekali laporannya kawan-kawan Rasika. Jalur-jalur yang Anda tanyakan, yang Anda khawatirkan, ternyata yang Anda informasinya kita putarkan laporannya dari berbagai lokasi, sementara masih baik saja. Pak Slamet Hartono.
3: Selamat pagi Pak Jana, Mas Yudha.
4: Selamat pagi Pak Slamet.
3: Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Pak Slamet. Lancar sih. Pak Slamet. Cuma ini di daerah satu-satu. Satu-satu. Manusia yang namanya sewa ini jalan pelan, tengah jalan dan pakai motor tidak lapan ya.
1: Wah Pak Slamet, kok ini kok nyuwun sewu sekali. Iya betul ya. Kalau kita sih bisa dengar karena kita pakai headset ya, tapi kasihan kawan-kawan yang ada di ruang dengarnya masing-masing cuma gerubak-gerubuk saja. Coba nanti kita buka di belakang dulu ya, Pak Slamet Hartono untuk atensinya. Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7:38. Untuk kondisi lalu lintas lancar, namun agak tersendat sedikit karena ada truk muat batu ini Mas, truk membawa batu ini melintas di Jalan Tirto Agung sehingga tidak bisa mendahulunya, ngatain Mas. Terus juga muter di bawah terowongan tol nih ya, lumayan tadi antri sedikit, ngatain nggih. Untuk sampai di area mulai tidur masih sepi Mas. Belum tanggal 30, mungkin nanti tanggal 30 ya. Sampai tanggal 4 baru ramai. Matur suwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Salam matur suwun. Tadi juga ada Pak Juda Animal tanya menuju arah ke Muria, juga wis banyak info ya. Tadi ada Pak Hari, ada Pak Bagus Aditya tuh lewat jalur Pantura dari Semarang, Demak, Kudus juga ramai lancar dua arahnya. Saja. Bahkan dari Pati dan Rembang tadi infonya tadi Pak Hari kan.

0: Dari Pati toh?
1: Dari Pak Hari,
0: dari Pak Sono juga tadi ke Rembang. Pak Danet, selamat pagi. Itu yang toko roti bisa keliling itu legend loh mas malahan. Dulu pas saya tinggal di Krapyak belakang masjid malah pakai sepeda ondel muternya pakai melodi katanya. Oh gitu. Pak Heri, selamat pagi. Bakpo anget, roti merek, kemudian juga roti anget, sate ayam, nasi goreng, udah lewat perumahan ku kabeh iki mas. Iki enak berarti merakyat perumahan ini Pak Heri.
1: Dan cukup tercukupi oleh yang jalan.
0: Makane.
1: Gak harus ke warung.
0: Bu Septina, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Di rumahku di Klipang ada rewat roti anget 2000-an. Ya. Kemudian kalau roti merek lewat setiap pagi dan maghrib juga ono.
1: Jadwal.
0: Nah kan Nek Pak Iwan Kendal juga sing lewat roti-roti merek lah. Bukan roti anget 2000. Ya.
1: Dia yang 1500.
0: Coy ya. Ini Pak Iwan Kendal perumahanku mewah alias mepet.
1: Sawah.
0: Bu Lisiani, roti anget dan roti merek-merek ada juga yang towo-towo sekarang penjualnya pada naik NMAX loh mas, iya. NMAX PCX katanya gitu.
1: Betul betul.
0: Masuk tuh di sana. Buni, Masur Suwon, Buni Pasar Badarjo.
1: Ya BNPB Allah. Kamu tahu singkatannya BNPB.
0: BNPB itu apa?
1: BNPB yang sama ini.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Ada yang lain.
0: Badan?
1: Oh enggak. Buni Pasar Badarjo.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Rasika FM.
4: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
5: Lah, yo rambung Yumina, ketinggalan zaman temen sampean kui. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
5: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-collect, yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru,
7: kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mentubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualis jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 99,7 Citra FM Kendal ya, Kawan Rasika. Saat ini situasi di kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan kondisinya masih cukup baik, Kawan Rasika. Nggak ada lokasi yang sampai jadi sorotan, sampai harus dihindari, Kawan Rasika. Lalu lintasnya baik saja, antrean normal, bahkan masih di beberapa lancar. Titik peningkatan mutu jalan yang berlangsung kan ada di Penundan, Batang, arah Semarang, sama di Wiradesa, Pekalongan. Tapi dampak lalu lintasnya masih cukup baik saja, ya, Kawan Rasika.
1: Tertib dan juga keramaian pagi seperti biasa.
0: Jumat, betul. Kira-kira ada UPT-UPT di Pekalongan atau di Batang tetap ada atau UPT di bawah provinsi atau di bawah kementerian-kementerian terkait ada atau pasti?
1: Ya ada.

0: Unit-unit kerja miliknya Pemprov atau unit-unit kerja di bawah instansi vertikal yang ada di Pekalongan, Batang dan sekitarnya masih ono toh?
1: Ada.
0: Nah ya, dan itu juga masih kosong, ya nggak kosong ding, ya masih berkurang.
1: Berkurang dibanding hari biasa.
0: Mohon maaf. Iya, pasti berkurang ya jumlah kendaraan yang melintas dan aktivitasnya di sana.
1: Apalagi hari biasa wae cukup landai, apalagi didukung dengan work from home sebagian tentu akan lebih berkurang jumlahnya di jalan raya dan didukung oleh ketertiban masyarakatnya.
0: Betul sekali ya, lancar pol mesti di wilayah Batang, Pekalongan
1: dan sekitarnya.
0: Lancar arus lalu lintasnya. 88,9 ras kapal kon sudah normal kan? Mohon maaf ya, kemarin dan pagi tadi itu sempat ada kendala ini internetnya Studio Raska Pekalongan, Bapak Ibu.
1: Belum bisa normal.
0: Iya, betul. Makanya tadi agak ada gangguan, belum bisa terdengar. Tapi sekarang sudah baik ya. Semuanya kawan-kawan yang di Pekalongan dan sekitarnya. Dan saat ini kawan Raska mengenai insiden keracunan program makan bergizi gratis yang melanda 276 bukan hanya murid, bahkan para orang tuanya juga ya kan, di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang terus dilakukan penanganan kawaraska, bahkan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengenai dugaan keracunan MBG di kawasan Batang kawaraska. Keracunan MBG yang ada di wilayah Batang kawaraska saat ini dilaporkan dirawat di kurang lebih 4 rumah sakit kawaraska, dan bahkan sampai ada yang dirawat di area memenuhi lorong-lorong di rumah sakit di Kabupaten Batang. Dugaan keracunan menimpa sejumlah sekolah di Kecamatan Bawang seperti SD Negeri 1 Bawang, SD Negeri 3 Bawang, TK Pertiwi, Madrasah Aliyah Sunan Kalijaga, MTS Sunan Kalijaga, TK Kuncup Mekar, TP Ananda, PAUD Anggrek Mas, TK Kurota Ayun, dan RA Al-Hidayah serta MI Salafiyah Pasusuan. Korban yang diduga keracunan saat ini sebagian besar ada di RSUD Kasari Kabupaten Batang. Karena kapasitas ruang inap yang penuh, sebagian pasien kemarin sampai dengan malam hari tadi kawan terpaksa dirawat di area lorong dan tempat tidur pasien berjajar di kawasan samping lorong sepanjang rumah sakit. Saat ini kawan Rasika, pemeriksaan terhadap SPPG terkait sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang, dan prioritas dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah memastikan penyebab kejadian dengan menelusuri seluruh proses penyediaan makan MBG. Kedua, memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang layak. Dan yang ketiga, sudah melaporkan kejadian dugaan keracunan yang melibatkan 276 orang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono untuk melakukan audit lebih lanjut agar ke depan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian keracunan serupa di wilayah Kabupaten Batang terutama.

0: Informasi lalu lintas ngawarasi kali ini ada Pak Frans WE. Pak Frans WE melintas di bawah jembatan Tol Kaligawe arah kota menuju RSI Sultan Agung relatif baik antriannya. Antriannya ada tetap, cuma nggak begitu berarti kalau rapolannya Pak Frans WE. Pak Wahyu juga melaporkan dari mana ini?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Wahyu.
1: Pagi Pak. Ingin melaporkan barusan dari arah Demak ke Semarang terjadi ketersendatan di pangkalnya depan Pasar Biaran. Ada truk pecah ban di kiri jalan. Mengakibatkan antrian yang lumayan panjang. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Wahyu Demak. Pak Sigit.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi, Bung Jamal,
2: pagi,
3: Mas Yuda. Ini saya perjalanan dari Semarang ke Ngendi lewat jalur timur tengah.
2: Oh, lewat Jepang.
3: Lalu lintas kami laporkan rame lancar. Cuma tadi saya kok rotok kaget lewat jalan yang dari Pucang Gading itu toh, sing jalan cilik, jalan tembusan ke rame motor gitu loh. Biasanya ora motore ora oke kok, ini ternyata lewat itu sampai di jembatannya apa

0: yang jembatane irigasi di itu loh, yang jembatane cilik antri rotok lumayan sedikit, tapi antri motor karena jembatane cilik, jadi di situ tuh kok tumben gitu. Biasanya saya lewat situ kok motore ora akeh, kok dino iki kok akeh do lewat kono kabeh. Pikir saya ada apa, ternyata ya lancar saja, sesudah itu lewat lancar saja, gak ada apa-apa. Wah, pagi ini lagu ini cukup nyenengke ini, Andromeda, bagi yang seneng-seneng rock klasik pasti wah menikmati memori era-era rock zaman dulu. Ini Andromeda yang kala itu drummernya Yoyo Padi itu ya, itu termasuk best drummer waktu itu pada festival. Mungkin besok-besok bisa request. Nah, itu lagu sing paling paling terkenal, lagu ini Teror, sing syairnya kurang lebih gini, terong, terong, terong, gitu. Terong di sambal enak, gitu.
1: Aduh, apa tuh?
0: Demikian, Yuda, terima okay. kasih.
1: Baik, matursun Pak Sigit ya. Beliau ke Semarang Gubuk ya, Ngawarasika. Untuk jalurnya sementara masih baik dan ramai lancar saja, itu yang paling penting ya. Semarang Gubuk tidak ada kepadatan atau antrian, berarti Pak Lanjar, Wahyu.
2: Jumat 25 September 2026 jam 8 lebih sekian menit, lalu lintas arah Semarang Solo dan lancar. Selamat bekerja. Ya, hati-hati di perjalanan.
1: Merk ya.
3: Ada Supra, motornya itu pakai itu ya, tembong di belakang itu ya. Itu loh Mas. Pulnya di kuncen di timur radio Rasika nyebrang jalan, dan nanti dekatnya perempatan Toko Ayu selatan itu pulnya yang untuk muter roti Swiss.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Tian. Pak Nando, selamat pagi, menginfokan ini di traffic light Banyumanik ada kontainer mogok pas di depan SPBU, tapi lalu lintasnya masih lancar yang arah Ungaran. Pak Hermawan Oktarianto langsung difoto. Oke, ini laporannya Pak Nando. Truk trouble di depan SPBU Sukun ya, arah menuju Banyumanik, tapi sementara lalu lintas masih lancar, cuacanya cerah.
4: Lingklok truknya.
1: Yes, Pak Iwan.
5: Selamat pagi. Oh, mohon info Mas Jamal dan

0: Lalu aku bersama Pak Yanto.
1: Nyan aja Mas Yuda, diganti aja punya Esela. Yang apa itu, yang ras lihat rasakan apa itu
0: nikmati.
1: Mas Yuda. Oh, lupa aku. Esela on 7 Mas, kalau enggak ya anugerah terindah.
0: Oke.
1: Okay. Request Mas. Makasih Mas. Maaf.
0: Nggih, enggak apa-apa, enggak perlu minta maaf, santai saja. Nanti ya Pak ya, Pak Yanto kalau ada durasi. Lagunya sudah penuh ya, sampai 11:30 ya. Nanti nggih Pak Yanto nggih. Nyuwun sewu. Pak Alex.
2: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Alex.
2: Ini di kawasan KIW ya, Bangjo KIW. Normal aja ini. Tidak ada peningkatan antrian ini. Lancar-lancar saja. Itu Mas Yuda.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang.
0: Baik. Matur suwun. Selamat siang Pak Alex. Nah ini Kamar Asika ya. Langsung dipantaukan video dan gambarnya mengenai ke situasi arus lalu lintas di kawasan jalan Pantura Wali Songo yang dari Mangkang menuju arah ke kota Semarangnya. Sementara antrian masih normal Kamar Asika di pertigaan KIW saja, tidak mengular panjang. Cuma nih aku lihat dari videonya Pak Alex yo terkabeh ngono Kamar Asika dalam tanda petik video yang dimunculkan ya. Isine truk kabeh yang menuju arah ke kota dari Mangkangnya. Pak Hari.
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk perjalanan saya dari Karyadi Mas sampai Buyaran terpantau lancar kedua arah. Saya sampai Buyaran masih melihat truk yang trouble saat saya OTW dari Pati ke Semarang.
0: Oke. Okay,
3: tapi tadi, sekarang ya sudah agak minggir, tapi masih belum siap.
0: Oke. Okay. Baik, matur suwun informasinya Pak Hari. Wah mantap, informasinya sudah dari penjuru lokasi ya. Tadi Pak Heri Kristanto sama Pak Muftikul Wafa dari Semarang ke Bawen Salatiga bahkan menuju Jogja. Kemudian juga Pak Alex di sisi barat ya di Jalan Pantura Wali Songo arah menuju ke Jerakah Krapyak dari Mangkang. Antreannya masih terpantau normal. Pak Hari menyusuri dari Bandara Jenderal Ahmad Yani sampai dengan Buyaran Demak juga baik. Is, terinfo dari berbagai penjuru, aku boleh lagu ya. Soalnya KPI-nya Kelana Kota ki pokoknya ben segmen kudu ada informasi dari berbagai penjuru lokasi jangkauannya Rasika baru boleh lagu. Ngono ngawar Rasika. Jadi karena ini sudah ada informasi semua dari Kota Semarang ditarik ke berbagai lokasi, jadi aku boleh lagu. Tetap di Kelana Kota ya. Aku bersama Anda
4: Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 276 warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MPG. Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan para korban mengeluh mual dan pusing dan kini mendapat perawatan di 4 layanan kesehatan. Masing-masing di Puskesmas Batang, RSU Limpung, Puskesmas Subah, dan RSUD Kalisari Batang. Pemkab Batang sudah meminta Dinas Kesehatan mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Telur disebut menjadi dugaan awal, namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan. Sementara itu, SPPG yang menyalurkan MBG di Bawang dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan dan evaluasi selesai. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan nonton bareng Timnas Indonesia secara gratis di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Nobar digelar mulai 25 September hingga 5 Oktober dengan menyiapkan layar besar, makanan ringan, minuman, dan door prize. Kepala Dinas Komdigi Jawa Tengah Lili Henry Ristanto mengatakan masyarakat umum dipersilakan hadir dan menikmati nobar tanpa biaya. Tiga laga fase grup akan ditayangkan saat Indonesia menghadapi Singapura 25 September, Malaysia 28 September, dan Bangladesh 1 Oktober. Nobar juga disediakan untuk laga final dan perebutan tempat ketiga 5 Oktober. Pemprov Jawa Tengah meminta masyarakat yang hadir menjaga ketertiban dan kebersihan, serta bersama-sama memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Salatiga mendorong masyarakat membangun kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Ketua FPRB Salatiga Tri Sukrisdianto mengatakan pengurangan resiko bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan melibatkan masyarakat dan berbagai unsur. Mereka menjadi mitra BPBD Salatiga dengan melibatkan unsur pentahelix mulai dari komunitas, relawan, akademisi hingga pelaku usaha. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Salatiga Sutarto menegaskan penanganan bencana kini tidak hanya berfokus saat bencana terjadi. Mitigasi dan pencegahan harus diperkuat sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Untuk kesehatan tubuh kita, herbal ampuh ya Bio 7.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Cara nggak ada halangan-halangan signifikan ya, Kang Waraska. Pokoknya indikator merah di Rasika, terutama di Kelana Kota, pagi sampai siang itu kalau sudah antreannya 30 menit, 40 menit, ada bencana alam yang berdampak ke jalan, ada pengalihan arus lalu lintas yang signifikan, kemudian juga ada insiden ya Kang Waraska, insiden dengan skala besar atau adanya peningkatan mutu jalan Kang Waraska. Sebenarnya sekarang tuh peningkatan mutu jalan ada Kang Waraska di lokasi-lokasi yang beberapa waktu lalu sempat menimbulkan antrian bahkan hingga panjang, salah satunya di Kaligawe. Tapi kondisi lalu lintasnya saat ini Kang Waraska baik. Kaligawe

0: kan kemarin sempat mari untuk kondisinya saat ini ya ada antrian ada, tapi dalam taraf yang masih baik ya Kawan Rasika, baik itu yang arah ke kota menuju arah ke rel kereta api dan segala macam, ataupun yang arah Terboyo ataupun yang dari arah tol menuju ke Yuten Kubro. Antrian sih pasti ada ya Bapak Ibu, tapi untuk saat ini ya kondisinya masih cukup normal lah, kondusif ini antriannya. Seperti biasa toh kalau jam 9.10 gini pasti sudah ramai di kawasan putar balik di area Gebangan Nompadi Raya gak sih? Biasanya kalau jam 9 pagi, 10 pagi gini tuh. Coba aku mau buka infonya Pak Sinyo nih, apakah Pak Sinyo lewat Genuk Terboyo siang hari ini?
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Sinyo.
1: Mau OTW ke Gubuk Mas Yuda. Ini bisa. Sampai fly off sambil tak update-update juga ke timurnya. Begitu Mas Yuda, request okay. Aku Mas Yuda. Aku astaga bercandanya Mas Yuda dong. Terima kasih.
0: Nah, tapi durasinya kok sudah penuh ya Pak Sinyo ya. Sampai nanti jam 11.30.
1: Update lalin Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
1: Sampai Arisa. Lalu lintasnya lumayan padat ya Mas Yuda. Ini hari Jumat ya?
0: Betul.
1: Apa volume kendaraan tuh banyak dari timur ke barat, barat ke timur tuh lumayan padat ini tadi. Apalagi trek-trek besar. Begitu Mas Yuda.
0: Oke. Okay. Wah, baik. Kita yang terima kasih pun sudah dikasih infonya ya. Dari kota Semarang sudah sampai Arisa. Arisa tuh Karangawen toh? Yes, sampai dengan kawasan Karangawen, Kawan Rasika, Semarang, Karangawen, Tegowanu, Gubuk, dua arah. Lalu lintasnya ramai, lancar situasinya. Matur suwun, Pak Sinyo ya, laporannya dari sana. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
2: Kekeringan yang melanda Kabupaten Pati selama 3 bulan kini meluas ke 58 desa di 11 kecamatan serta menyebabkan sekitar 400 hektar lahan pertanian mengalami gagal panen. Kondisi ini membuat warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp80.000 per 1.000 liter untuk memenuhi kebutuhan harian sembari menunggu pasokan bantuan dari BPBD Pati. Demikian Newsflash.
0: Sekali lagi Kawan Rasika meluruskan banyaknya kabar dan juga forward-forward informasi mengenai harga BBM per tanggal 26, per tanggal 26, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, keterangannya. Hal tersebut dinilai tidak tepat ya atau hoax kawan, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengkonfirmasi bahwa harga BBM subsidi tidak akan ada perubahan atau kenaikan hingga akhir tahun 2026. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Menanggapi munculnya narasi dan juga poster-poster yang dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab yang mengabarkan per tanggal 26 September 2026 akan ada perubahan harga BBM jenis subsidi dalam hal ini Pertalite dan juga Biosolar, hal tersebut dikonfirmasi hoax Kawan Rasika. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan tidak akan adanya kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026 adalah perintah langsung dan merupakan salah satu program stabilitas harga BBM subsidi yang masih sejalan dengan kondisi pasokan energi nasional yang terjaga. Dari sisi fiskal, pemerintah menilai kebijakan ini masih sangat aman dijalankan untuk mendukung harga minyak mentah di Indonesia yang masih berada di bawah asumsi anggaran sehingga ruang fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil tanpa menambah beban masyarakat hingga akhir tahun 2026. Bukan hanya menjawab seputar BBM subsidi Pertalite dan juga biosolar saja, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk harga LPG 3 kg juga disampaikan akan aman sampai dengan akhir tahun karena sudah disepakati dalam hal ini Presiden Republik Indonesia bersama jajaran kementerian terkait. Saat ini pemerintah terus membuka peluang penguatan kerjasama energi dengan negara lain, salah satunya adalah Rusia. Bukan hanya pada pasokan minyak mentah, tapi juga pada sektor infrastruktur penunjang. Saat ini investasi di bidang kilang, minyak, dan juga pengeboran di Indonesia akan terjadi.

0: terbuka luas. Yang diharapkan, penyimpanan energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang akan dapat continue. Ini loh Kamar Raskia, contoh posternya kayak gini nih loh. Nah ini, kalau Anda sedang menonton ya di www.raskiafm.com atau di aplikasi ini. Harga BBM Pertalite naik mulai 26 September 2026. Gede banget tulisannya. Nah terus di bawahnya keterangan-keterangan rinciannya Pertalite 10.000, infonya dari posternya 13.500, dan terus di bawah sendiri siapkan diri Anda sebelum 26 September 2026. Harga naik, mobilitas tetap berjalan. Nah gitu kan Kamar Raskia, itu hoax ya. Sekali lagi, nah sebenarnya ada dua poster sih yang Raskia terima ya. Ada dua poster kiriman forward-forward dari screenshot-screenshotan gitu dari kawan-kawan yang mengirimkan sejak beberapa hari yang lalu. Itu ada dua jenis poster, tapi yang paling banyak yang ini, yang kenaikan harga BBM Pertalite 26 September 2026. Nah itu dikonfirmasi hoax ya, kawan Raskia. Ini kalau Anda sedang menonton di www.raskiafm.com atau di aplikasi Raskia. Nah ini di sebelah kanan saya adalah posternya. Nah kemudian ini adalah rilisnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari surat edarannya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikeluarkan kemarin pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 ini rilisannya. Gitu ya kawan, kalau Anda sedang menonton aku, ini posternya hoax. Nah ini rilisnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikutip dari esdm.go.id terkait rilisan terbaru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak akan melakukan perubahan BBM jenis subsidi hingga akhir 2026. Kita kembali lagi ke informasi yang sudah disampaikan Anda semuanya melintas dari berbagai ruas jalan. Ada Pak Nathan, selamat siang, menginformasikan perjalanan Semarang, Meranggen, Gubuk, Godong, Purwodadi lancar. Ini sudah mau masuk Purwodadi. Wah mantap, ini melengkapi laporannya Pak Sinyo Mauki. Pak Sinyo tadi dari Semarang sampai dengan Karangawen lancar. Nah ini dibablas ke mana sampai dengan Purwodadi sana. Bahkan lokasi peningkatan mutu jalan di kawasan Jatilor Godong juga kondisinya masih lancar saja. Ih mantap ya Jatilor ki. Kok iso ya lancar terus ya. Literally dari hari pertama ya Kamar Raskia. Literally sejak hari pertama peningkatan mutu jalan raya Godong. Jalan raya Jatilor Godong Kamar Raskia. Ya padat pasti padat. Padat cuma kadar kepadatannya sih ya 5 menit, 7 menit, 10 menit untuk di jam pagi sampai dengan siang Kamar Raskia. Dan sampai dengan sekarang Juni, Juli, Agustus, September, ini September wis mentek, wis 4 bulan Kamar Raskia bener-bener baik kondisi lalu lintasnya. Wis mantap lah kalau gitu. Oso dirasani kok ndak malah teko rame, soalnya mesti ndak dirasani ki ujug-ujug ono wae ya. Thank you so much Pak Nathan. Tadi Pak Nathan nunggu buka tutup cuma satu kali aja. Waktunya juga berarti enggak yang sampai lama toh Pak Nathan. Ini syukurlah kalau gitu, mantap. Pak Andika.
1: Selamat siang.
0: Duh, tumben.
1: Ini saya melakukan perjalanan dari Bahu Jepara ke Melongo lewat jalur alternatif ya. Jalannya masih lancar. Los, longgar ke Melongo. Ini kalau kegiatan saya di Jepara ya gini ya Bung, memakai mobil pick up, tidak memakai nepari pun lagi karena saya akan mengambil barang di supplier mebel di daerah Melongo. Terima kasih.
0: Melongo. Di Melongo kan ada resort favoritku Pak Andika ya, di sana di Melongo. Aduh, jadi pengen rononeh aku. Monggo ke Melongo. Aku sudah dua kali ke Melongo. Karena di daerah Melongo Jepara ada salah satu resort favoritku di Jeporo sana di Melongo. Ayo, tahu enggak Pak Andika? Ngerti ra resorte? Thank you Pak Andika dari Jeporo ya. Matur suwun. Kemudian dari Pak Andika yang menyapa dari Jalan Raya Melongo, Kabupaten Jeporo. Ini Pak Hari, ini sudah sampai mana nih Pak Hari? Tadi terakhir infonya sudah sampai Demak kan?
2: Kondisi di Jembatan Tanggul Angin, pengerukan aspal masih kondusif untuk lalu lintasnya. Kawan Raskia,
0: Wah, ini udah rame nih di kawasan Tanggul Angin. Inilah
2: proses pengerukan kaspal yang ada di Tanggul Angin ke arah Kudus. Kayak gini.
0: Oke. Ini tadi dari jam 6 ya, kita dapat infonya dari Pak Bawa Artanto pertama kali. Katanya sih sejak semalam ya, Kawarasika scrappingnya. Nah, saat ini di Tanggul Angin Kudus yang arah masuk ke Kudus dari Demak, kawan, sudah rame banget tuh infonya. Sudah rame banget, sudah ada alat-alat berat dan juga petugas-petugas di sana. Mantap kalau gitu. Pak Hari, tapi lalu lintasnya masih mengalir saja toh untuk infonya. Soalnya kok kayaknya aku lihat dari videonya Pak Hari kok enggak yang sampai macet gitu loh. Di Tanggul Angin yang arah ke Kudus ya Bapak Ibu, kalau yang menuju arah Demak atau menuju arah Semarangnya sih masih lancar. Nah, ini sedang ada kegiatan pemeliharaan jalan itu yang arah masuk ke kota. Kalau ini kalau aku lihat dari bentuk scrappingnya sih cuma overlay aja ya, atau pengaspalan saja, tidak rekonstruksi atau peningkatan mutu di sana. Asik, sok tahu banget gue. Kalau aku salah mohon diralat ya guys. Tapi kalau aku lihat dari bentuk-bentuk scrappingnya sih, koinnya overlay saja, pengaspalan saja gitu. Terus pun Pak Hari ya, dari jembatan Tanggul Angin Kudus yang arah menuju timur dari Demaknya. Pak Glenn Hertanto menanggapi upaya edukasinya kawan-kawan Polres Demak di kawasan pabrikan ya. Percuma kalau dihimbau saja ya, harusnya ditindak juga biar ada efek jera. Nggih, matur suwun, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di Polres Demak. Pak Muftikul Wafa, info dari ruas Bawen arah Salatiga Aman Sulaiman, terima kasih infonya. Wah, sudah sampai Salatiga, cepat men. Ki paling juga 1 jam lagi. Sampai sebentar, mantap. Pak Hari Sadovi, kalau saya sih biasa ya menanggapi berita-berita hoax, sekalipun berita itu benar adanya, toh saya juga harus beli BBM. Dan orang perlu uyu-uyuan ngantri, betul sekali. Yes, nanti kita update lagi ya di Telanan Kota siang hari ini. Mohon maaf.
3: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Ada saya Bagus AA di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan tentu saja siang hari ini spesial sekali karena Ngobrasnya versi atau konsepnya adalah bincang sehat. Kita bincang sehat kalau Rasika selalu bersama Rumah Sakit HA

0: Zaki Junaid, yang di situ ada banyak sekali layanan yang bisa Anda dapatkan kalau Anda berkunjung atau berkonsultasi di Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Salah satunya adalah layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Di situ ada klinik fisioterapi dewasa, juga anak, dan juga klinik terapi okupasi, klinik terapi bicara, dan untuk Anda yang ingin memanfaatkan klinik-klinik tadi, fisioterapi dan juga okupasi serta wicara, Anda bisa melihat jadwal konsultasinya. Ada Dr. Mia Intan Anissa, SPKFR, Senin sampai dengan Sabtu, dan juga Dr. Talita Retna. Anda bisa datang langsung di Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Dan siang hari ini, kita akan membahas terkait dengan low back pain. Apa itu low back pain? Kalau kita misalnya nih ya, saya sering kalau misalnya bikin produksi, bikin iklan dan lain sebagainya di ruang rekaman itu, merasa punggung bagian bawah tiba-tiba kaku gitu ya, setelah seharian duduk mungkin. Kita nggak terasa karena kejar tayang gitu kan, atau terasa nyeri luar biasa setelah mengangkat beban berat. Nah, itu low back pain atau nyeri punggung bawah adalah keluhan yang dialami banyak orang tanpa memandang usia ternyata, maupun juga profesi ya. Tidak hanya profesi yang ringan, yang duduk-duduk saja di depan komputer, atau juga yang sering angkat berat dan lain sebagainya. Oke, siang hari ini kita akan mengupas habis terkait itu, low back pain, bersama Dr. Mia Intan Anissa yang sudah hadir bersama saya, yang akan menjadi narasumber satu jam ke depan. Selamat siang, Dr. Mia, apa kabar, Dok?
1: Selamat siang, Pak. Wah, Bagus.
0: Kalau saya pertama kali lihat ketemu dengan Dr. Mia ini, lembut sekali orangnya.
1: Terima kasih, Pak Bagus.
0: Tapi sudah sarapan berapa kali, Dok?
1: Sekali, alhamdulillah. Berkali-kali.
0: Saya sudah 3 kali, Dok, ini, Dok. Pagi jam 5 sarapan, jam 8 sarapan lagi. Ini tadi mau talk show seperti ini sudah sarapan lagi. Tapi habis itu tidak makan, Dok. Bahkan sampai 3 hari. Mumpung masih bisa sarapan gitu kan. Buan besok itu enggak sarapan gitu. Dok, low back pain apa sih, Dok? Saya pengen tahu nih, low back pain, kalau bahasa Indonesia aja apa itu berarti low back pain itu?
1: Low back pain itu sebenarnya istilah payung ya, jadi dia itu istilah yang menandakan bahwa ada nyeri pada area punggung bawah. Nah, batasnya itu dari iga terbawah sampai di lipatan bokong gitu.
0: Kalau orang Jawa bilang boyok apa bukan ya, Dok?
1: Betul, biasanya sering dibilangnya boyokan kayak gitu.
0: Seperti itu. Yeah. Tapi boyok sama encok beda lagi ya, Dok ya?
1: Banyak ya istilah Jawanya ya.
0: Dokter asli Jawa bukan, Dok?
1: Saya Jawa.
0: Alhamdulillah. Berarti minimal kalau misalnya saya mengeluarkan kata-kata tradisional itu memahami gitu.
1: Paham.
0: Tapi kalau low back pain itu lebih ke boyok ya, Dok ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, sekarang sebetulnya low back pain penyebabnya apa ya, Dok ya?
1: Kalau secara umum kita bisa bagi ke 3 golongan besar ya.
0: Baik.
1: Jadi ada penyebab yang mekanik, ada yang non-mekanik, dan ada yang visceral.
0: Apa kayak bengkel ya, Dok ya?
1: Iya, jadi
0: ada
1: kalau
0: mekanik-mekaniknya.
1: Betul, kalau mekanik itu terjadi karena sumber nyerinya itu dari struktur tulang belakangnya sendiri dan jaringan lunak sekitarnya.
0: Wah, sebentar itu. Dok, saya belum bisa memahami dan membayangkan. Oke. Dari sumber itu ternyata ya, penyebabnya
1: jadi,
0: ya.
1: Sumbernya memang berasal dari tulang punggungnya sendiri, kalau yang mekanik gitu.
0: Okay.
1: Kalau yang non-mekanik itu biasanya karena infeksi, bisa autoimun, ataupun keganasan. Nah, kalau yang visceral itu dari...
0: Visceral ya, Dok?
1: Iya, visceral itu organ dalam. Jadi umumnya sih organ dalam yang di area perut ya, sama panggul gitu. Kalau yang di perut itu kan ada kayak GI tract itu, saluran pencernaan kayak gitu. Juga ada bisa dari ginjal kayak gitu. Terus juga bisa dari di panggul itu kan kayak organ kandungan ya kayak gitu. Jadi nyerinya itu bukan nyeri langsung punggung, tapi nyeri alih, atau kita sebutnya liver pain ya. Jadi karena saraf sensoriknya itu punya alur yang sama dari punggung gitu.
0: Wah, Dok, ini bahasanya teknis banget ini, Dok. Saya sedikit kurang memahami. Mungkin apa namanya lebih spesifik secara bahasa Indonesia ya, mungkin ya, Dok ya. Biar orang itu bisa memahami. Kalau misalnya tadi mekanik, penyebabnya adalah mekanik
1: dari punggungnya sendiri.

0: umumnya sendiri ya. Kalau mekanik ya. Kalau visceral berarti organ dalam.
1: Organ dalam. Jadi kan kadang ada sakit ginjal nih, tapi punggungnya sakit juga gitu. Makanya kan sering
0: efeknya ke situ ya,
1: dok, ada yang sering nanya, ini saya sakitnya ginjalnya atau mananya gitu kan? Kok saya sakit di pinggang kanan kayak gitu.
0: Oke.
1: Nah,
0: siap.
1: Itu memang bisa aja ginjal, tapi bisa juga karena mungkin yang penyebab lainnya. Jadi memang harus dievaluasi, tidak menerka-nerka sendiri.
0: Iya, perlu pengetesan dan pengecekan ya, dok, ya. Baik. Oke, di sesi yang pertama ini kita akan ngobrol terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke IG dan juga sosmednya Rumah Sakit HA Junaid, juga yang sudah masuk di WA-nya Rasika FM Pekalongan. Oke, sekarang kita langsung saja nih, dok. Di sesi yang pertama ini kita akan bahas tentang apa itu low back pain dan mengapa bisa terjadi, mencegah dan bagaimana cara menanganinya. Kalau misalnya saya merasa low back pain, sakit encoen gitu ya, sebetulnya cara mencegahnya seperti apa sih, dok?
1: Karena sebenarnya kalau masyarakat umum itu rata-rata kan penyebabnya mekanik tadi ya, yang lebih ke karena area punggungnya itu biasanya karena bisa dia memiliki aktivitas harian atau pekerjaan yang menambah beban di punggungnya, kayak misalnya angkat-angkat barang yang berat, terus habis itu dorong, menarik, memutar badan, yang gerakan yang secara mendadak itu dapat menyebabkan kan nyeri pinggang. Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu nih. Oh, gerakan-gerakan tadi yang mencetus berarti mencegahnya apa? Berarti kita berusaha untuk menghindari gerakan yang dapat memicu.
0: Kalau misalnya nih, dok, saya pekerjaannya angkat junjung, apa yang harus saya siapkan agar tidak terjadinya low back pain ini?
1: Itu bisa kita sarankan untuk perbaiki postur saat mengangkat. Jadi kita sebutnya proper body mechanic atau bagaimana biomekanika tubuh saat mengangkat itu tidak membebani punggung. Nah, kayak gitu.
0: Ada teknisnya.
1: Ada tekniknya, teknik-tekniknya. Misalnya kalau perlu mengangkat beban yang berat, kita bisa menekuk lutut dulu.
0: Oke.
1: Dengan catatan harapannya lututnya jangan ikut sakit ya, kayak gitu.
0: Iya. Dok, harus tekuk lutut dulu. Dok, tapi saya lututnya sakit, dok. Aduh, susah
1: bingung
0: ini.
1: Bingung juga itu, gitu kan. Jadi ini posisinya cuma nyeri punggung aja nih ya, yang lainnya sehat. Jadi kayak boleh kakinya, lututnya terutama ya, itu ditekuk atau jongkok gitu. Habis itu nanti beban yang kita mau bawa kita taruh dulu nih di kaki nih. Terus habis itu dengan tumpuan kaki satunya
0: hap
1: gitu. Dan itu posisi barangnya didekatkan dengan tubuh. Jadi kita sebutnya pakai mengurangi lengan gaya ya. Jadi kan kalau semakin jauh beban itu dari sumbu tubuh, itu semakin berat kita bawa bebannya. Kalau kita dekatkan ke sumbu tubuh, kita mengurangi lengan gaya beban tersebut, itu akan lebih ringan kayak gitu.
0: Iya, ngangkat galon biasanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, itu kan biasanya bisa dibantu ditaruh di padu.
0: Iya, betul, baru naik.
1: Saat gitu naik kan, dengan posisi agak didekap gitu ya.
0: Gitu. Berarti pencegahannya salah satunya adalah secara teknisnya.
1: Teknik biomekanikanya.
0: Teknik biomekanikanya ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan langsung angkat, kondisi misalnya saja agak sedikit jongkok atau belum sempurna dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan nih, dok. Ada Ibu Sri Handayani di Buaran Gang 1. Maaf, dokter, saya itu ngerasain sakit di tulang belakang bawah. Jadi awalnya saya angkat karung beras, terus kecapean tidur. Bangun tidur kok gini ya, dok? Sakit mungkin ya, ngerasain tulang belakangnya. Bagaimana ya, dok, solusinya dan apakah ada terapi untuk menghilangkan nyeri tulangnya?
1: Gitu. Oh, iya.
0: Ibu Handayani di Buaran Gang 1.
1: Oke, sebenarnya belum tentu juga itu nyeri berasal dari tulangnya ya.
0: Oke.
1: Gitu. Kan kita memang perlu evaluasi, bisa juga nyerinya itu memang karena cedera yang mendadak tadi. Tiba-tiba otot-otot atau jaringan sekitar yang pinggang itu dia mengangkat beban di luar kapasitasnya nih, kayak gitu. Jadi kan otot-ototnya kan tegang gitu, tegang otot, terus habis itu membuat yang tadi itu dirasakan nyerinya itu. Padahal tujuannya itu otot yang tegang Itu untuk meminimalisir biar punggungnya itu, tulang punggungnya nggak banyak gerakan. Nah, gimana nih kalau udah telanjur nyeri? Kan pertanyaannya kayak siap. Gitu juga. Kalau udah telanjur nyeri, biasanya kan karena itu cederanya akut ya, masih awal-awal kurang dari 48 jam ya, 24 sampai 48 jam, boleh dikasih kompres dingin dulu. Itu untuk ngurangin.
0: Kompresnya nggak hangat, Dok?
1: Dingin dulu untuk ngurangin nyeri tajam, apalagi kalau disertai kok ada muncul hangat gitu. Biasanya cedera akut kan ada kayak gitu. Kecuali kalau misalnya nggak ada ya, itu kita bisa langsung kompres hangat biar bisa untuk mengurangi tegang otot. Jadi kan kadang kita ada nih rasanya nyeri-nyeri tajam sama yang nyeri yang kayak apa ya, orang boyoan yang kayak tegang-tegang gak nyaman gitu, kaku. Nah kayak gitu. Kalau yang tajam sekali baiknya dikompres dingin dulu. Kalau nanti udah nyeri tajamnya menghilang, tinggal kok rasanya kayak tegang kaku otot, kita kompres hangat untuk relaksasi otot sama melancarkan aliran darahnya. Itu untuk awal-awalnya kayak ya, untuk ibaratnya terapi yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Terus juga walaupun posisinya nyeri, tetap dihindari tuh apa, tiduran aja, total bed rest kita nyebutnya, total total enggak, karena istirahat saya total, sakit ya? Iya, istirahat total karena saya sakit, saya tidak mau ngapa-ngapain. Nah kayak gitu,
0: Dok. Kalau misalnya posisi tidur pun tengkurap atau terlentang, Dok, paling enggak bagus kalau misalnya posisi kayak gitu?
1: Posisi itu boleh terlentang kayak gitu, tapi yang dipastikan lebih ke bednya ya. Jadi tempat tidurnya itu jangan yang terlalu empuk, yang sampai jeglong kayak gitu. Jadi tempat tidurnya itu di empuk ke keras ya, medium firm. Kalau misalnya mau cari tempat tidur itu rata-rata gitu, medium firm ortopedik itu lebih pas gitu.
0: Dok, pengaruh nggak sih, Dok, ke tempat tidur yang terlalu jeglong itu, Dok?
1: Ngaruh, karena nanti posisi punggungnya itu kan jadi ke bawah gitu ya. Jadi nekuk,
0: menggantung ya, gitu ya. Kalau misalnya kita terlentang gitu ya.
1: Nah itu yang bikin posisi punggung yang seharusnya ada kurvanya ngelengkung ke arah depan sedikit dengan posisi yang terlalu jeglong kayak
0: terlalu
1: gitu,
0: dalam
1: kan.
0: Ya.
1: Itu kan jadi bikin secara struktural punggungnya bisa lama-lama berubah otot.
0: Serius, Dok?
1: Karena kan kalau terlalu jeglong dalam waktu yang lama ya nggak mungkin sekali dua kali gitu ya. Terus habis itu otot-otot di sekitarnya kan juga mau mempertahankan posisi punggungnya biar tetap di posisi yang normal, kan juga dia lama-lama tegang. Tapi biasanya lebih sering ke nyeri ototnya sih, nggak sampai perubahan struktural tulangnya banget gitu.
0: Gawat ini, Dok. Saya mesti beli kasur baru.
1: Gitu.
0: Oke, siap. Dok, saya ulang sekali lagi, kalau misalnya kita merasa nyeri seperti itu, boyoan, kompresnya dingin atau hangat, Dok?
1: Kalau tinggal tegangnya aja itu bisa hangat tadi untuk relaksasi otot dan melancarkan aliran darah.
0: Kalau ditambah balsam boleh nggak, Dok?
1: Monggo-monggo aja, selama bagian kulit yang dikasih balsam itu nggak ada gangguan itu ya, sensorik
0: luka
1: luka atau enggak. Yang kan ada tipe orang yang kulitnya udah nggak kerasan nih bedain hangat sama dingin atau
0: enggak, ada, Dok?
1: Ada yang kayak gitu, atau mungkin udah mulai kebas-kebas yang nggak kerasa. Nah itu yang kita mungkin nggak terlalu menyarankan terlalu panas, karena dia nggak bisa ngerasain ya panasnya seberapa dan lain sebagainya kayak gitu.
0: Iya, cuma, Dok, kalau saya yang merasa seperti itu loh, Dok.
1: Yang sensoriknya normal-normal aja, kulitnya normal-normal aja, nggak ada kebas dan lain sebagainya sih, monggo-monggo aja, yang penting nyaman kayak gitu.
0: Kita di luar itu, Dok, berarti sedikit nih, Dok, di tangan aja. Saya merasakan saat saya oleskan saya sendiri nih, balsam di tangan kanan sama kiri, panasnya beda, Dok. Itu pengaruh apa ya, Dok?
1: Itu harus dievaluasi juga ya.
0: Saya harus ke rumah sakit ini, benar. Harus ketemu dokter Mia Intan Anissa. Oke, baik. Itu lain waktu nanti, Dok, ya. Oke, jadi seperti itu ya, Ibu Sri Handayani, tapi lebih enaknya sih datang aja ke klinik fisioterapi dewasa ya. Oke, baik. Ini yang pertanyaan yang kedua nih. Bapak Dasuki di Salak Brojo. Salak Brojo Kedunguni nih, berarti tetanggaan nih, Pak, sama saya, Pak. Saya di Podo, kalau Bapak Dasuki di Salak Brojo. Dok, kenapa ya sudah sekitar 5 bulanan ini saya sering mengalami sakit tubuh sebelah kanan. Ini tubuh sebelah kanan sebelah mana nih, Pak? Atas apa bawah, Pak? Seperti mulai dari kepala bagian belakang kanan. Oh, bagian belakang kanan kepala. Sakit leher sebelah kanan pun ikut juga sakit. Punggung dan pundak sebelah kanan juga sakit. Terkadang saya juga mengalami sesak nafas jika sakit punggung terlalu parah. Juga dari pinggang sampai kaki sebelah kanan sakit. Begitupun juga dengan lengan kanan yang juga sakit sampai terkadang gerakannya saya terhambat, dok. Penyebabnya ini semua apa ya, dok? Ini separuh, dok. Dari atas sampai bawah kanan semua, dok. Kok nggak imbang ya, dok? Misalnya kaki kiri, kepala kanan, tangan kiri, itu. Tapi ini kanan semua, dok, yang sakit, dok. Dari atas sampai bawah ternyata. Bapak Dasuki di Salak Brojo, ini nggak imbang nih, dok. Gimana, dok?
1: Sebenarnya
0: 5-0 nih, dok. Kayak bal-balan ini.
1: Tadi bapak siapa, maaf?
0: Pak Dasuki di Salak Brojo, Kedunguni.
1: Oh iya. Ini keluhannya bapak Dasuki ini banyak banget ya.
0: Padahal jadi, tubuh hanya satu ya, dok. Tapi keluhannya banyak, dok.
1: Keluhannya banyak. Jadi karena keluhannya banyak tersebut, itu kan multi segmen juga ya. Okay, dari atas sampai siap. Bawah itu. Apa penyebabnya juga bisa multifaktor. Jadi bukan satu penyakit tunggal itu bisa. Okay. Atau satu kondisi tunggal itu mungkin bisa tidak gitu ya. Bisa jadi itu kombinasi dari beberapa kondisi atau sakit gitu. Yeah. Misalnya penyebabnya ada yang penyebab pencetusnya cervical leher. Leher sendiri menjalar ke tangan atau enggak punggung sendiri atau lumbar menjalar ke kaki itu bisa juga. Jadi itu kan udah kayak dua kondisi ya. Atau bisa juga ada sakit yang namanya ada tegang otot yang luas atau mungkin myofascial pain kayak gitu. Myofascial pain syndrome yang meluas atau bisa kombinasi dari ketiganya juga bisa juga. Jadi itu memang harus kita evaluasi. Wah. Kenapa tuh bisa sakitnya multi-segmen gitu.
0: Multi-segmen dari atas sampai bawah ya, dok.
1: Mungkin juga sambil baiknya kan memang periksa ke dokter, tapi bisa sambil evaluasi diri apakah posturnya itu asimetris nih. Ini kalau terkait postur aja ya, karena postur itu misalnya nih kita kayak kalau berdiri cenderung ke sisi sebelah kanan aja atau sebelah ke kiri aja kayak gitu
0: itu
1: kan.
0: Pengaruh,
1: jadi
0: dok.
1: Pengaruh karena yang namanya kayak persendian otot itu kayak kinetic chain ya Pak. Kayak saling menyambung kayak rantai kayak gitu. Otot-otot kan juga menyambung, sendi-sendi juga menyambung. Jadi kalau misalnya ada kita berdirinya atau duduknya tuh kayak asimetris gini, satu sisi mungkin yang tegang sini duluan lama-lama sakit, ataupun mungkin yang sakit yang di bawah duluan. Tapi karena posisinya asimetris ya, ibaratnya kan yang lain atas bawahnya kompensasi nih gitu. Kompensasi untuk bisa nahanin otot-ototnya kayak gitu itu. Jadi bisa ikut nyeri semua kayak gitu di sesisi yang salah satunya sakit tadi.
0: Oke, jadi begitu Pak Dasuki ya.
1: Jadi nanti bisa kalau di rumah bisa lihat lagi posturnya gimana saat duduk ataupun berdiri kayak gitu. Terus habis itu mungkin apa namanya bisa datang ya tetap ke bagian rehab atau mungkin ke dokter vaskes terdekatnya biar kita evaluasi.
0: Oke, jadi sudah 5 bulanan Pak, kalau sudah 5 bulanan ini mengalami sakit tubuh sebelah kanan semua. Oke, mending datang aja ke fisioterapi dewasa ya, dok ya. Boleh. Konsultasinya ya.
1: Boleh, kayak gitu.
0: Oke, Senin sampai Sabtu Pak Dasuki ya, nanti bisa ketemu langsung sama Dr. Mia Intan Anisa. Oke, kita break dulu deh di sesi yang pertama ini. Kita masih ada banyak sekali pertanyaan. Dan yang pasti, kawan Rasika, untuk Anda yang ingin memanfaatkan layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit HA Zaki Junaid, silakan ada klinik fisioterapi dewasa dan anak, klinik terapi okupasi, klinik terapi wicara, dan jadwal konsultasinya untuk Dr. Mia Intan Anisa, Senin sampai dengan Sabtu. Begitu juga dengan Dr. Talita Retno, Senin sampai dengan Sabtu. Kita ketemu di sesi yang kedua. Kita break dulu sebentar, kita simak pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru.

0: asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
6: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
7: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman kok ora Kang.
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika.

0: Ngobrol Asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita lanjutkan lagi ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan untuk spesial hari ini adalah bincang sehat ya, bersama Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Dan tentu saja hari ini kita temanya low back pain, atau bahasa Jawanya itu boyok ya. Ada punggung sebelah bawah dikit, mau mendekati bokong gitu ya. Bersama narasumber kita, Dr. Mia Intan Anissa. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda, layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit HA Zaki Junaid ada klinik fisioterapi dewasa dan anak, klinik terapi okupasi, dan klinik terapi wicara. Dengan jadwal konsultasi Dr. Mia Intan Anissa, Senin sampai dengan Sabtu. Langsung saja karena pertanyaannya masih banyak dan saya yakin kita bicara soal boyoan ini cukup menarik bagi pendengar dan yang menonton lewat YouTube Rasika TV Official ya. Untuk Anda stay tune saja terus di 88.9 atau stay tune di Rasika TV Official lewat YouTube ya. Kita akan ngobrol tentang low back pain ini bersama Dr. Anissa, Dr. Mia, panggilannya Dr. Mia ya. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Pertanyaan berikutnya dari pasien rumah sakit loh, nggak ada namanya ini tapi oke dok. Saya habis melahirkan normal, dan pasca melahirkan pantat sampai kaki saya kesakitan dok. Terasa nyeri apalagi kalau setelah duduk, meskipun agak lama. Sampai saya nggak bisa jalan dok. Sakit kalau dibuat jalan dok. Seperti kram di kaki dok. Terus pantat rasanya nyeri sekali. Kenapa ya dok kira-kira? Oke, silakan Dokter Mia untuk menjawabnya.
2: Terima kasih Pak Bagus. Jadi ya. Kondisi kayak sakit. Mungkin sakit boyokan tadi ataupun di bokong ini itu pasca persalinan normal ataupun yang bukan pervaginam ya, SJ dan lain sebagainya, itu sebenarnya cukup lazim ya atau wajar banyak terjadi. Karena memang kan saat kita hamil ataupun persalinan ya, apalagi normal, itu kan kita tuh ada produksi hormon relaksin.
1: Jadi itu relaksin fungsinya apa dok?
2: Itu dia untuk apa ya namanya, bikin lebih elastis atau lebih mudah untuk tulang-tulang itu, ligamennya bergerak. Kan kita kan perempuan ya, mengeluarkan bayi itu kan dengan posisi misalnya panggul sekian, nah dengan hormon relaksin tadi itu dia bisa membantu melonggarkan panggulnya atau jalan lahirnya itu, kayak gitu. Itu memang umum terjadi kayak gitu saat
1: elastis begitu ya.
2: Loh iya betul, elastis. Saya tadi bingung nih katanya apa elastis betul.
1: Lebih elastis gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ada ternyata gitu hormonnya ya.
2: Betul, itu untuk melonggarkan ligamen-ligamen di panggul. Nah, waktu proses persalinan pun saat misalnya bayi keluar dari jalan lahir itu kan juga menekan di sendi ya. Okay. Sendi-sendi di panggulnya atau sakroiliaknya kita sebutnya, itu bisa terjadi kayak peradangan ataupun mungkin tidak stabil ya. Maka dari itu setelahnya ada perasaan nyeri. Ataupun mungkin saat proses persalinan itu kan ada beban adik keluar itu juga otot-otot di bokongnya menjadi tegang kayak gitu. Itu juga bisa terjadi. Jadi nanti mungkin dari solusinya ya. Jadi saran saya hindari dulu, mungkin bisa duduk-duduk di yang alas keras. Jadi mungkin bisa cari bantalan yang empuk dulu kayak gitu.
1: Oke. Tempat duduk pengaruh ya dok ya?
2: Tempat duduk berpengaruh.
1: Berarti gitu. Yang agak sedikit empuk ya?
2: Agak sedikit empuk biar otot yang tegang ataupun sendi yang sedang mungkin meradang itu dia nggak yang terbentur ya kalau yang keras gitu ya kayak gitu. Jadi dinyamankan dulu dengan tempat duduk tambahan yang empuk, terus tetap bisa latihan peregangan di area otot-otot bokong, latihan peregangan ringan aja kayak gitu untuk ngerelaksasi atau melemaskan otot yang tegang tadi kayak gitu.
1: Nah dok, kalau misalnya sakit seperti ini, makanan pengaruh nggak sih dok?
2: Makanan
1: misalnya nih, jangan makan emping kebanyakan, jangan makan durian kebanyakan, nanti sakit pinggang dan lain sebagainya. Itu pengaruh gak sih dok sebetulnya?
2: Sebenarnya kalau makanan tidak berpengaruh langsung, tapi kalau misalnya makanannya itu meningkatkan berat badan, itu bisa kayak kan soalnya

0: beban ke tubuhnya tinggi nih gitu ya, posisi saat duduk juga kan. Jadi kalau beban
1: Berat.
0: tubuh berat badannya makin bertambah kan, beban tubuhnya meninggi,
1: Iya,
0: apalagi saat
1: tulangnya semakin banyak
0: betul
1: tekanan
0: apalagi
1: ya.
0: saat duduk ini kan memang tumpuannya kan di bokong
1: Iya,
0: nih
1: betul,
0: gitu,
1: betul, betul.
0: kayak gitu. Jadi yang penting makan sehat aja, berat badannya terkontrol
1: Oke,
0: gitu.
1: makan sehat ya, Mas pasien atau Ibu pasien. Ini nggak tahu
0: Iya.
1: jenis kelaminnya ini, cuman pasien di rumah sakit gitu saja.
0: Perempuan ya habis melahirkan.
1: Iya deh, iya ya, habis melahirkan dan normal.
0: Iya kayak
1: Iya, bukan
0: gitu.
1: sesar ya. Biasanya yang merasa seperti ini yang sesar ya, Dok? Mungkin, Dok? Karena mungkin
0: Dua-duanya
1: katanya
0: bisa.
1: disuntik atau apa gitu kan belakangnya. Di tulang ekor itu.
0: Tadi itu karena memang secara biomekanika sama hormon memang berubah sih pada
1: Oh gitu ya.
0: pasien dengan kehamilan. Jadi memang bisa terjadi di keduanya kayak gitu.
1: Baik, siap.
0: Bisa juga datang ke rehab medik mungkin
1: Nah,
0: dengan
1: silakan.
0: alat-alat modalitas kami
1: Iya,
0: bisa kita bantu untuk
1: betul.
0: mengurangi nyerinya kayak
1: Silakan
0: gitu.
1: pasien rumah sakit untuk datang ketemu dengan Dr. Mia Intan Anisa di Klinik Fisioterapi Dewasa. Ini dewasa pasti ya, sudah melahirkan kok dan normal. Alhamdulillah loh, melahirkan normal. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang keempat dari Ibu Ika di BRD. BRD itu Bumi Rejo Damai mungkin ya. Wow, ini ada beberapa kata yang saya agak sedikit kurang paham ini, nanti bisa Dokter Mia yang menyampaikan deh. Beberapa minggu ini saya mengalami low back pain, sampai 3 hari lalu kaki kanan saya menjadi sakit dan terasa kebas. Kebas itu agak sedikit kesemutan apa ya, Dok? Kebas itu.
0: Kebas itu kayak
1: mic-nya, Dok.
0: Oh, maaf. Kebas itu seperti kayak sensasi perabaannya agak berkurang.
1: Oh.
0: Kayaknya diraba enggak begitu
1: iya,
0: kerasa.
1: Iya, enggak begitu terasa, itu kebas namanya ya. Oke. Lalu saya diberikan obat Neuralgin RX, Omeprazol, Methylprednisolone, Mecobalamin dan Epirison. Wah, banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5 ini obatnya ya. Setelah konsumsi 2 hari, kaki kanan masih kebas dan sebelah kiri jadi sakit, dan sekarang mulai kebas juga. Kaki terasa lemah dan untuk berdiri terasa goyang. Seperti nggak bertenaga. Waduh, kok ngeri sekali nih, Ibu Ika. Jalan juga sangat susah. Itu bagaimana? Apakah karena obat yang saya minum atau apa? Haruskah saya hentikan obatnya? Terima kasih, Dokter. Itu Ibu
0: Oke,
1: Ika di
0: Ibu
1: BRD,
0: Ika.
1: Bumi Rejo Damai ini berarti ya.
0: Oke, ini untuk Ibu Ika, saran saya memang baiknya kembali kontrol ya. Kenapa?
1: Baik.
0: Kenapa kok habis minum obat malah memberat? Itu kan perlu.
1: Kalau obatnya benar ini, Dok, yang tadi saya sebutkan.
0: Kalau ya obatnya itu juga obat yang masih lazim ya, yang memang umum
1: Ya, masih
0: diresepkan
1: umum ya.
0: terkait keluhannya Bu Ika
1: Oke.
0: kayak gitu saya rasa. Jadi untuk apakah benar itu efek samping itu bisa dikonsultasikan lagi ke dokter yang sebelumnya memberi obat. Keluhan memberat seperti kelemahan itu sebenarnya juga bisa jadi salah satu dari red flag atau tanda bahaya gitu ya, memang
1: Alarm
0: perlu di
1: ya.
0: alarm betul yang perlu diketahui dokternya lagi
1: Iya.
0: nih kayak gitu, yang perlu diperiksakan lagi.
1: Iya.
0: Jadi memang perlu ya, ini mungkin saya sekilas juga ya
1: Iya,
0: kasih
1: baik.
0: kayak red flagnya apa aja nih yang memang perlu dibawa ke dokter gitu. Salah satunya tadi adanya gangguan saraf yang berat, itu termasuk dengan keluhan yang Bu Ika tadi, kok ada terjadi kelemahan
1: Iya.
0: kayak gitu. Habis itu bisa juga mungkin tidak adanya gangguan pada BAK atau BAB, itu juga salah satu dari red flag kayak gitu. Terus ada nyeri yang
1: Berdiri terasa
0: menetap,
1: goyang gitu kan.
0: Itu berdiri terasa goyangnya apakah benar kelemahan atau bukan kayak gitu.
1: Iya.
0: Itu juga perlu dievaluasi kayak
1: Iya,
0: gitu.
1: iya. Kalau saya sih kadang berdiri terasa goyang kalau denger lagu, Dok.
0: Itu bergoyang.
1: Tapi kalau yang ini ternyata
0: iya.
1: sakit ya.
0: Jadi belum maaf, jadi belum tentu. Mungkin bukan efek samping obatnya, tapi memang
1: Oke.
0: itu progresivitas dari penyakitnya gitu. Makanya
1: Oke.
0: yang perlu kita evaluasi apakah diperlukan pemeriksaan penunjang lanjut terkait keluhannya Bu Ika kayak gitu.
1: Iya, Ibu Eka yang Ika yang ada di BRD ya. Dok, saya pingin tahu nih, Dok. Ini mungkin kawan Rasika, pendengar di rumah atau juga yang sedang nonton itu pingin tahu sebetulnya klinik fisioterapi itu apa sih, Dok? Biar orang paham nih, fisioterapi

0: Terapi nih, jangan-jangan nanti saya di sana diapa-apain. Tapi keluhan saya kok seperti ini, sama dengan yang lagi diobrolin. Nah, mungkin fisioterapi itu biar jelas, dok. Seperti apa sih, dok, sebetulnya, dok?
1: Klinik fisioterapi itu untuk memulihkan atau mengembalikan fungsi ya, atau gangguan nyeri gitu. Jadi harapannya dengan kita mengurangi nyeri yang terkait misalnya kondisi boleh dari yang muskuloskeletal tuh sendi dan otot, terus gangguan saraf kayak gitu, dan nggak terbatas itu juga ya, apa namanya, rehab itu kan naungannya sebenarnya nggak cuma fisioterapi sih, ada okupasi terapi, terapi bicara dan lain sebagainya. Nanti kita arahkan dari dokter rehab, ini masuknya yang mana kayak gitu. Apakah ini cuma butuhnya fisioterapi aja ataukah ditambah dengan okupasi dan lain sebagainya kayak gitu.
0: Baik, semoga saja jelas deh. Yang penting kalau misalnya Anda kawan Rasika ingin memahami seperti itu, punya keluhan low back pain atau boyo atau tapi nggak kunjung sembuh, ya udah konsultasi saja dulu dengan datang ke Rumah Sakit HA Zaki Junaid ya. Kliniknya ada terkait dengan layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Ada klinik fisioterapi dewasa dan anak, klinik terapi okupasi, dan klinik terapi bicara. Ketemu dengan Dr. Mia Intan Anissa Senin sampai dengan Sabtu, silakan datang. Kita break dulu untuk sesi yang kedua ini, nanti kita akan lanjutkan satu sesi lagi kebersamaan kita di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika, dan spesial hari ini Bincang Sehat bersama Dr. Mia Intan Anissa dari Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Kita break dulu, simak pesan-pesan berikut ini.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat Jumat.
4: Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
0: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
2: Baik kawan Rasika, kita lanjutkan lagi Ngobras, ngobrol asik di Rasika dari 88.9 FM Rasika Pekalongan. Atau kalau Anda bisa menonton di YouTube kami di Rasika TV Official. Dan tentu saja kita masih di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit H. Azzaqi Junaid, bersama saya Bagus A.A. dengan narasumber Dr. Mia Intan Anissa, SP, spesialis KFR ya. KFR, saya agak bingung dok, KFR itu apa ya dok ya? Saya boleh tahu dong dok?
3: Kedokteran fisik dan rehabilitasi.
2: Wow, gitu. Makanya kita akan ngobrolkan terkait layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi juga di Rumah Sakit H. Azzaqi Junaid. Ada klinik fisioterapi dewasa dan anak, klinik terapi okupasi, dan klinik terapi wicara bersama Dr. Mia Intan Anissa. Anda bisa berkunjung ke Rumah Sakit H. Azzaqi Junaid Senin sampai dengan Sabtu. Kalau jamnya dok? Jam berapa dok biasanya dok?
3: Mulai dari jam 8.30.
2: Jam 8.30, nanti bisa langsung ketemu sama Dokter Mia ya. Oke, sudah pasti nanti akan dilayani dengan baik. Saya aja di sini, wah, senyum dokternya, ya Allah. Jadi ingat mantan saya. Oke, langsung bedok ke apa namanya? Pertanyaan lagi, berikutnya. Ini banyak sekali nih pertanyaan ini. Saya tadi sempat, wah asik nih pertanyaannya banyak. Oh ternyata sedikit, berapa orang? 6 orang saja tapi satu pertanyaan panjang sekali. Ini pertanyaan apa novel sebetulnya sih? Oke, Bu dokternya kalau senyum hanya senyum aja tapi gak ada suaranya.
3: Kalau ada suaranya ketawa,
2: oh, bukan gitu senyum. Ya, pinter, bener. Ngobrol sama dokter itu susah. Kalau senyum itu ya nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya berarti ketawa. Oh iya, bener juga ya. Oke, dari Erwina di Buaran Indah. Dok, saya perempuan usia 22 tahun 9 bulan. Berapa hari nih? Nggak ada harinya tapi. 22 tahun 9 bulan ya. Dokter saraf dan dokter rehab medik di Rumah Sakit Purwokerto mendiagnosa saya dengan LBP. Nah, saya nggak tahu nih kalau LBP apa ya. Kalau saya tahunya Luhut Binsar Panjaitan. Kalau LBP ini nggak tahu. Sedangkan klinik fisioterapi mendiagnosa saya dengan sciatica syndrome dextra. Di rumah sakit saya baru ronsen doang. Oh, pakai doang ternyata ye. Iye, gile. Tidak dilakukan MRI. Entah di rumah sakit tersebut tidak ada atau bagaimana. Saya takut diagnosa yang diberikan kurang tepat. Karena saya sudah sehat di treatment, obat-obatan, dan fisioterapi selama 2 bulan. Tapi belum kunjung membaik. Awalnya saya merasakan sakit di paha dan betis seperti tertarik dan juga di punggung bawah mulai dari iga belakang paling bawah, bokong juga nyeri sedikit. Nah, setelah saya setidaknya 6 kali fisio dan obat-obatan, justru bokong saya semakin nyeri. Betis sudah mendingan. Itu terjadi setelah 8 kali fisio. Satu rangkaian fisio dari rumah sakit emang 8 kali. Selebihnya harus rujukan dari dokter rehab medik lagi. Jadi setiap malam bokong dan paha saya nyeri sekali, dok. Punggung belakang sakit pegel kalau berdiri dan jalan. Alhasil, saya susah jalan tegak, dok. Yang saya tanyakan adalah, perlukah saya melakukan MRI? Soalnya dari dokter nggak ada yang merekomendasikan saya MRI. Tapi saya mau MRI untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Prosedur MRI bagaimana, dok? Apa harus tetap melalui rekomendasi dokter yang menangani saya? Terima kasih, Erwina Buaran Indah. Oke, Ibu Erwina di Ibu Buaran Erwin. Indah. Silakan, dok. Banyak sekali nih, dok, pertanyaannya, dok. Saya tadi seperti membaca
3: yang
2: prolog.
3: Bingung, yang bingung mungkin dari diagnosanya tadi ya, yeah. Mbak Erwina ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih. Jadi okay. Dokter, baik dokter rehabnya dan dokter sarafnya kan tadi memang mendiagnosisnya low back pain ya. Dan tadi seperti yang saya sudah bilang di awal, jadi low back pain itu istilah payung aja bahwa menunjukkan adanya nyeri di punggung bawah.
2: Nah, kayak gitu. Istilah kalau dalam bahasa Indonesia kata umum ya, dok.
3: Iya, nyeri punggung bawah kan low back pain itu. Nah, terus kalau dari fisioterapinya tadi mendiagnosis sciatica sindrom dextra ya, itu juga nyeri bokong ataupun pinggang yang menjalar ke kaki sesuai dengan saraf sciaticanya, kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah, justru bisa melengkapi. Jadi bisa juga dengan diagnosanya ya low back pain dengan sciatica syndrome, kayak gitu sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah, itu yang pertama. Terus terkait kok nyerinya tidak kunjung membaik gitu ya, kenapa tidak kunjung membaik, itu perlu memang kembali ke dokter sebelumnya yang merujuk ya.
2: Sorry, nggak apa-apa, lepas nggak apa-apa.
3: Jadi kembali ke dokter yang merujuk, pasti kan dievaluasi kenapa nih di satu siklus terapi rehab kok belum ada perbaikan, justru memberat, kayak gitu. Apakah perlu pertimbangan MRI? Itu bisa juga, karena MRI itu kan bisa kita lakukan jika ada nyeri yang menetap setelah terapi konservatif selama 6-8 minggu, kayak gitu. Dan ini kan memang sudah 2 bulanan ya. Jadi mungkin setelah di terapi ini, waktu kembali ke dokternya, dokternya juga bisa mempertimbangkan. Itu juga bisa kan, ibaratnya kemarin belum ya, karena masih.
2: Kalau misalnya saya tanya nih, kalau boyoan itu kan dari dulu sudah ada ya, dok ya. Bisa gak sih, dok, dipijat, dok?
3: Terkait dipijatnya tergantung ya. Yang pasti kita kan harus tahu sumber nyerinya dari mana nih, kayak gitu. Jadi jangan asal pijat dulu, baiknya diperiksa dulu, kayak gitu. Kalau misalnya itu cuma ketegangan otot biasa,
2: habis kerja misalnya,
3: itu ketegangan otot biasa ya, kita bisa sih pijat ringan aja. Baiknya nggak yang dilakukan di luar, tapi pijat ringan mungkin dibantu keluarga atau semacamnya, yang di area otot yang tegangnya aja gitu.
2: Hanya dielus-elus dikit lah ya.
3: Jadi jangan yang sampai menimbulkan nyeri sedang ke berat ya. Tentu tetap tetap.
2: Jadi tidak rekomendasi, dok, pijat yang agak kencang itu.
3: Agak kencang yang sampai kesakitan.
2: Waduh, tolong.
3: Yang sampai kesakitan. Kesakitan ini bisa kesakitan kan harus dievaluasi juga gitu ya. Apakah itu beneran nyeri murni otot kah atau tulang, kan yang bahaya kalau misalnya ada tulang atau ada peradangan, kayak gitu ya, salah penanganan nanti malah jadi tambah parah kayak gitu. Jadi baiknya dievaluasi. Oh, ini ternyata bukan yang parah nih, masih boleh dipijat untuk relaksasi gitu. Itu kan bisa ditentukan dokternya, kayak gitu. Gitu. Sama tadi yang terkait keluhannya Mbak siapa tadi ya?
2: Erwina ya. Di Buaran Indah.
3: Tadi kan Mbak Erwina kan juga ngerasa berat, tambah makin berat ya setelah terapi itu. Kalau misalnya mau MRI tadi, mungkin dokternya bisa setelah itu mempertimbangkan, karena setelah

0: terapi yang konservatif itu kan sudah dilalui ya, itu juga bisa evaluasi ke Mbak Erwinanya juga apakah memang sudah menghindari aktivitas-aktivitas yang membebani otot punggung dan daerah bokongnya tadi, yang tadi mungkin sudah saya sebutkan ya, mungkin posisi duduk terlalu lama ataupun masih angkat berat, mendorong, menarik. Aktivitas-aktivitas harian sama bekerjanya juga perlu dievaluasi. Okay. Nanti kalau misalnya bingung, mana sih yang perlu saya evaluasi? Nah, itu bisa kembali ke dokter rehabnya atau dokter sarafnya untuk dibantu. Oh, ini loh yang pas kerjaannya yang ini, mungkin bisa jadi pencetus dan lain sebagainya.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali. Itu Ibu Erwina Buaran Indah ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini namanya siapa ini? Zilunacer. Saya nggak tahu ini bacanya apa ya. Pengirimnya siapa? Saya tengah mengalami low back pain 2 bulan belakangan ini, dok. Ciri-ciri rasa sakit di atas pantat sampai ke tulang ekor, menjalar ke paha dan kaki. Kan masalah pada tulang. Saya dijadwalkan MRI minggu depan sambil diberi obat Lyrica 25 mg diminum 2x2 pil. Setelah minum pil, saya mendapat reaksi alergi seperti bengkak tangan dan sakit di tangan dan kaki, sehingga obat dihentikan pada hari keempat. Sangat disayangkan saya tidak cocok dengan Lyrica, karena obat tersebut sangat meringankan nyeri punggung saya. Saya dapat tidur tanpa nyeri punggung, tapi malah ada efek samping. Sekarang selama menunggu MRI, punggung saya sakit sekali saat berjalan dan duduk. Dan apakah saya dapat minum obat paracetamol sembari menunggu? Dokter mengatakan besar kemungkinan saya terkena neuralgia. Apa mungkin mengalami neuralgia tanpa hernia tulang? Zilunak. Ah, nggak tahu nih pengirimnya siap. Silakan dok, dijawab nih. Pertanyaannya juga ngeri-ngeri sedap ini dok.
0: Terkait, ini yang pertama dulu ya pertanyaannya. Okay. Tadi beranak gitu ya. Yeah. Kalau yang paracetamolnya sebenarnya relatif aman ya, selama tidak dikonsumsi berlebihan.
1: Yeah.
0: Kayak gitu. Cuma memang paracetamol itu kan untuk meredakan nyeri yang tidak sampai sedang ke berat sebenarnya.
1: Ringan
0: dan,
1: ya,
0: khusus dan
1: ringan
0: bukan
1: saja.
0: Untuk nyeri saraf juga.
1: Oh.
0: Ada beda lagi. Baiknya sih memang tetap konsultasi ke dokter. Kira-kira kalau nggak cocok sama Lyrica kan ada obat nyeri yang terkait saraf lainnya kayak gitu.
1: Yeah.
0: Yang lebih cocok untuk kondisinya. Namanya tadi susah ya. Maaf. Iya, terkait kondisinya tadi kayak gitu, itu yang pertama. Terus apakah mungkin tadi bisa neuralgia tanpa hernia tulang? Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa neuralgia itu kan sebenarnya nyeri saraf ya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu, itu belum tentu karena hernia, bisa jadi penyebab atau penyakit saraf itu kan banyak sekali kayak gitu. Makanya tadi butuh evaluasi MRI juga yang memang sudah dijadwalkan.
1: Betul, minggu depan.
0: Sebenarnya penyebabnya di mana kayak gitu.
1: Oh, okay.
0: Kan karena visualisasi ronsen tuh cuma bisa lihat tulang aja. Sedangkan visualisasi yang kayak saraf itu lebih, atau jaringan lunak mungkin, gak cuma sarafnya aja, bisa juga karena jaringan lunak sekitarnya, itu visualisasinya lebih terlihatnya di MRI.
1: Oke, baik. Mas Z, ya gitu aja saya sebutnya ya. Mas Z gitu. Oke, kawan Rasika, tuntas sudah kebersamaan kita di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika, spesial bincang sehat bersama Rumah Sakit HA Zaki Junaid dengan narasumber Dr. Mia Intan Anissa. Sekali lagi saya informasikan, layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit HA Zaki Junaid ada klinik fisioterapi dewasa dan anak, klinik terapi okupasi, klinik terapi bicara, dengan jadwal konsultasi Dr. Mia Intan Anissa Senin sampai dengan Sabtu. Dok, sebelum kita berpisah, ada statement closing atau closing statement untuk kawan Rasika yang pendengar di rumah dan penonton.

0: Kenapa kayak gitu? Itu butuh evaluasi dokter juga kayak gitu. Ataupun nyeri punggung yang terjadi pada usia yang terlalu muda nih, di bawah 18 tahun ataupun yang di atas 55 tahun, itu juga merupakan tanda-tanda yang harus atau perlu dibawa ke dokter.
1: Baik.
0: Betul. Terus yang kedua, tetap aktif walaupun nyeri punggung, tapi sesuai toleransi. Jadi hindari istirahat total karena itu malah memperburuk kondisi kayak
1: Baik.
0: Gitu. Itu
1: Siap.
0: yang kedua. Yang ketiga sih mungkin baiknya tidak mendiagnosa sendiri.
1: Nah,
0: jadi
1: itu yang paling bahaya, Dok.
0: Betul.
1: Salah penanganan repot lagi.
0: Betul. Jadi baiknya jika ada keluhan, ada yang diragukan, ke Paskes terdekat aja.
1: Baik, terima kasih. Dokter, terima kasih ya. Sudah bisa ngobrol banyak sekali tentang low back pain. Di Bincang Sehat bersama Rasika dan H.A. Zaki Junet. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih, Dok. Sudah menjadi narasumber baik sekali dan penjelasannya cukup detail ya. Dan kawan Rasika, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini. Di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit H.A. Zaki Junet. Saya Bagus A.A. dan juga Dokter Mia pamit undur. Mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

قل أعوذ برب الناس

0: وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya, boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, beri secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.

0: kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
1: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yo sone Bapak pinten Mbak nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 18 lah.
2: Nggih, 18 nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun?

0: sarane pun.
1: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Ibu 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah. Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
2: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
5: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Kajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, emut tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
5: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budarmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mabilang Berkas.
2: Terus nggih, jenengan Budarmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budarmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale

0: Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Endi. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
0: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
0: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
0: Ngaten
1: nggih? Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
0: Ini sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritane pripun?
0: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi setengah paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan pemberian pun buatan kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
0: Sehat.
1: Pun buatan kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
0: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
0: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngoten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
0: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kon 15 botol.
1: 15 botol.
0: Saat niki dibuang pun kula kincar.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek iso berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih jenengan kula sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
1: itu. Eh, matur bantuan, gih, Bu Darmi.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Inspirasi Absens. Skup ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsung lah saya.

0: langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
2: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
3: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolo Tundo Semangu.
4: Jolo Tundo
5: Semangu.
4: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih?
5: Sampun.
4: Nggih, sedhi pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih?
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
5: Sampun
4: kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit sumprit.
5: Nggih.
4: Matur nuwun Ibu.
5: Nggih nggih.
3: Menikah kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit, khasiate sundelangit, sumprit.

0: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
1: Asmone Ibu Sintan.
2: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat di dunia rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten
2: nggih. Iya,
1: cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Nggih. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Di Goyang Dangdut Rasika
5: yang dipersembahkan oleh Bio7, 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Budarmi.
2: Terus.
1: Budarmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun. Alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha

0: berobat ke medis atau kemana atau bu?
1: Ini sampun
0: ya. Sampun ya? Ada. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Ini aku ceritanya pripun?
1: Ceritanya pun ngirengaken wonten radio langsung kula copi sedang paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi kula nggih tetep konsumsi.
0: Oh ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ya, ketiga ya. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini ya. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu ya. Karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat gitu ya. Terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
1: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
0: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Sak niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
1: Rumiyen itu kula lempakne niku kon kali melas boten.
0: Sakniki
1: dugo ampun kula pucal.
0: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dugut kena digoleki gitu sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener tuh nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas bioserver supados inggal-inggal salah sakitipun.
0: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Tiga.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7. Dobber formula, dobber khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi segar ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lain.

0: Nya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
1: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sak Pemprov Jawa Tengah segera menetapkan sejumlah wilayah sengketa sebagai objek reforma agraria. Tuntutan disampaikan saat aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Kamis siang. Setelah masa menempuh Long March hampir 3 hari, Koordinator Jateng Guyub Joko Prianto mengatakan aksi jalan kaki menjadi bentuk usaha warga mempertahankan ruang hidup. Wilayah yang disorot meliputi Simbang Desa Batang, Dayunan Kendal, Punden Rejo, dan Karangsari Pati, hingga kawasan pesisir Semarang Demak. Masa juga menuntut penghentian kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan ruang hidup warga, termasuk yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional. Selain agraria, Jateng Guyub juga menyuarakan penolakan rencana geotermal di kawasan Pegunungan Lawu dan Gunung Ungaran Kabupaten Semarang. 4 lokasi tambang tanpa izin di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalum Sari Jepara, kembali disidak petugas. Cabang Dinas ESDM wilayah Kendeng Muria memastikan keempat lokasi tidak mengantongi izin pertambangan dan berada di kawasan tanaman pangan. Kepala Cabang Dinas ESDM Diana Kristiana mengatakan sebagian lokasi juga masuk lahan sawah dilindungi sehingga izin pertambangan tidak dapat diterbitkan. Saat pemeriksaan tidak ditemukan aktivitas penggalian, namun sejumlah alat berat masih berada di lokasi. Diana menyebut penindakan tambang tanpa izin merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Warga kini khawatir aktivitas tambang memicu longsor, debu, serta mengganggu sumber air dan irigasi. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ketemu nek karo nyonge. Ir klubrak. Ya sudah minta di Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Yes, dan seperti biasa juga di Goda sore selalu menyajikan lagu dangdut lawas yang original, bukan kawi, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang pasti yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111. Ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting, bagi-bagi cerita lucu boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget, bagi-bagi jajan asik sekali, bagi-bagi duit juga boleh. Yes, saya tungguin ya di sini di 0856 4773 1111. Tapi yang penting informasinya ya. Informasi yang paling saya tungguin ya. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi tentang sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi apapun itu, yang penting informasi itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jari di telcok. Oke, mengawali kebersamaan kita. Oh iya, tema kita sore hari ini tentang angka ya. Jadi ada angka di judul lagu boleh, di syair lagu boleh. Ada angka 1, 2, 3, 1000, 2000. Seperti yang ini mengawali kebersamaan kita. 5 menit lagi. Ini Cynthia ya untuk

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Aduh, merana. Oh, merana. Angka satu Caca Handika menyusul 5 menit lagi. Dan sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir klubrak. Oke, okay, thank you yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-4773-1111. Iya. Informasi pertama datang dari siapa nih? Oh, dari Mas Sudipyo. Indonesia vs Singapura sepak bola FIFA Asian Cup Club Asian Cup 2026 nanti malam jam 8 malam. Wish. Info perdana ya. Terima kasih informasinya Kang Sudipyo. Pak Supai hatur nuhun juga rawuhnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Supai di Pemalang. Kemudian Umi Nurul, jam 7 Mbak Bit, aku menunggu ya, Mangsur, salam buat semuanya aja. Makasih Mbak Bita, sehat selalu. Oke, terima kasih kembali buat siapa tadi? Umi Nurul ya. Lagunya ditunggu ya Umi Nurul, nanti sebentar, tak buka voice note dulu.
1: 8 9 10 11 stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah,
1: mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa.
0: Iya. Yeah.
1: Dari kawasan Ambowetan Ulu Jam ini, Pak Baladep hadir nih Mbak Bita, tidak lain dan tidak bukan. Seperti biasa mau meramaikan temanya Mbak Bita yang sore kayak hari ini mempunyai angka.
0: Iya, nominal.
1: Saya tahu angka.
0: Nominal
1: keperluan
0: boleh,
1: Mbak Bita adalah 17.
0: Iya, tahu sekali dirimu. Saya
1: lagunya dari Ica, tersenamati Mbak Bita ya, yang berjudul Stop Pacaran. Lagunya untuk okay, semua teman Rasika dimanapun saat ini sedang monitor. Tanpa terkecuali pastinya.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Bita. Bertugas sampai okay, tuntas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Radif. Iya. Assalamualaikum Mbak Bita. Selamat sore di Jumat Kliwon yang cerah ya. Rahmat di Comal nih. Requestnya Dahlia ya, Dua Hati Yang Terluka. Oke. Makasih untuk tim Regu Badminton yang sukses sahabat medali emas perdana di ajang Asian Games 2026. Wih, semangat. Oke, informasi berikutnya ya dari Mas Rahmat. Ya. Selamat untuk tim Beregu Badminton yang sukses sahabat medali emas perdana di ajang Asian Games 2026. Mbak Bita, terima kasih. Semoga sehat selalu. Digoda. Ea, ea. Ihir, klubrak. Terima kasih, Mas Rahmat. Sore Mbak Bita, Mama Ayla hadir. 7 Purnama Nur Halimah di Putri ya Mbak. Hatur nuhun. Oke, ditunggu. Iya. Yang ini tadi diminta sama siapa tadi? Jam 7. Oh iya, Umi Nurul ya. Umi Nurul lagunya di goyang sekarangnya jam 7-nya Mansur. Langsung goyang sekarang aja. Di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan zaman temen sampean pra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk. Wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, Gawara Sika masih informasi dari Pekalongan Art Week 2026 ya, satu panggung 1000 warna budaya. Nah, dalam rangka memeriahkan Pekalongan Art Week 2026 dibuka pendaftaran lomba karaoke umum untuk masyarakat umum. Jadi karaoke-nya masih dibuka ya pendaftarannya ya, dan bisa diiringi organ tunggal, kemudian tunjukkan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Pekalongan Art Week 2026. Pelaksanaannya adalah hari Selasa 29 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore di Gor Jetayu Pekalongan. Biaya pendaftarannya Rp50.000 aja, dan ketentuan lagunya untuk peserta membawakan satu lagu pilihan wajib sesuai dengan kategori ya. Untuk putra pilihannya adalah Harga Dirinya Roma, kemudian Tanda Cintanya Maggie Zakaria, terus Aku Dilahirkan Untuk Siapanya Asep Irama, Dia Lelaki Aku Lelaki Imam S. Arifin, Tajamnya Karang Mansur S, dan Tidak Semua Laki-Laki Basofi Sudirman. Kemudian untuk kategori putri itu pilihan lagunya adalah Air Bunga Rita Sugiar Datang Untuk Perginya Elvi Sukaisih, Ikhlas Rita Sugiarto, Keranda Cinta Nur Halima, Berkali-Kali Selvi Yahma, dan Sebening Embunnya Rita Sugiarto. Jangan lupa kawan, hadiah lombanya ada juara 1, 2, dan 3 berupa tropi dan uang pembinaan. Kemudian untuk juara favoritnya ada voucher belanja dan voucher makan. Pendaftaran bisa segera dilaksanakan atau bisa dilakukan di Papi Musik dengan WhatsApp 0857-9937-2755 atau di Sekretariat DKB Pekalongan Artwork Gor Jawa Tengah Jetayu nomor 5 dengan nomor WA-nya 0819159-40978. Ketemu dengan Herikin Ebit gitu ya. Yuk, jangan lupa kawan, jangan hanya jadi penonton. Saatnya naik panggung, bernyanyi, berkompetisi, dan ikut mewarnai Pekalongan Art Week 2026. Yuk daftar sekarang, siapa tahu kamulah bintang karaoke Pekalongan berikutnya. Wis, yuk, daftar yuk. Oke, lanjut lagi ke temang berikutnya. Kali ini ada Nur Halimah 7 Purnama. Yang minta tadi senyum-senyum pasti.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus.

0: terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: FM. Rasika Pekalongan.

Jumat Kliwon yang nanas dan suoker ya bun. Iya, sampean doyan kan nanas bun. Yang sampean doyan nanas ya podo karo aku berarti bun. Areng toko tuku pacetan cakep. Baline mampir areng Kalongan. Aku mau bali Jumatan ke Darung Turu nganti yamene durung mangan. Salah dewe. Salam buat Mbak Na, Olia Imut, Kang Romat, Mas Al dan semuanya aja. Lagunya 1001 macam Wairoir. Wah, 1001 macamnya Roir tadi udah muncul ya. Dewahu Sigalong Wetandoro hadir Mbak Bit. Info cuaca ngon Dewahut masih panas cerah. Cetar Mbak Bit. Lagune melu Mbak Bita Wemen gampang ya. Salam go semuanya aja kawan Rasika tanpa terkecuali. Mbak Bita semoga sehat selalu dan diberikan rezeki sing mengalir seperti mengalirnya air zam-zam. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya. Jangan lupa kawan nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 seperti biasa saya buka sesi pon live ya di 0856-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti nanti yang mau telepon di pon live ora kena suwi-suwi, ora kena kakean ngopot. Iya, tapi nanti setelah kabar jam 4 ya. Sekarang kita dengerin dulu yang satu.

0: Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 411 warga Kabupaten Batang diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG. Dari jumlah tersebut, 50 korban merupakan balita, 141 anak usia sekolah, dan 220 orang lainnya merupakan orang tua. Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan keluarga korban akan mendapat santunan sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari selama menunggu anggota keluarganya dirawat. Faiz menyebut besaran santunan masih dihitung Dinas Sosial dan ditujukan bagi keluarga yang tidak bisa bekerja karena menjaga pasien. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama anggota keluarga masih menjalani perawatan. Pemkab Batang juga memastikan seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan secara permanen operasional SPBG Blora Tunjungan Sukorejo 2. SPBG yang dikelola Yayasan Tirto Mirah Asih tersebut melayani 2.600 penerima manfaat. Deputi Tau Was BGN Ketut Sumedana mengatakan penghentian permanen dilakukan karena SPBG dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menunjukkan perbaikan yang memadai. Sebelumnya, SPBG Sukorejo 2 dihentikan sementara setelah 225 orang diduga mengalami keracunan MBG pada 7 September lalu. BGN menegaskan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas. Sementara layanan MBG bagi penerima manfaat akan dialihkan ke SPBG terdekat yang memenuhi standar dan memiliki kapasitas memadai. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda digoyang dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak. Oke, seperti yang tadi sudah saya janjikan, sekarang saatnya saya buka sesi phone live ya di 0856-4773-1111. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Mas Al, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, lagunya apa nih Mas Al?
2: Lagunya apa sih aku ragumu itu?
1: Aduh, tentang angka Mas Al.
2: Tentang angka yo, 9 bulan ya.
1: 9 bulan.
2: 9 hari.
1: Iya, Gebi ya.
2: Aku melahirkan.
1: Siap, salamnya.
2: Salamnya, Bu Aulia. Mbak Na.
1: Oke. Okay.
2: Ibu Negara. Terus Astemadi. Terus Kira.
1: Oke. Okay.
2: Kang Toyib.
1: Siap.
2: Kang Toto. Kang Sirin. Madikin.
1: Oke. Okay.
2: Terus Al-Hati orang punggang mulanya aku jubel di sini.
1: Lagi ya, kliwonan paling.
2: Yang ditutup kayo.
1: Oke. Okay.
2: Semuanya saja Mbak Fit.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Yoi, terima kasih kembali. Salam buat Mbak Andin ya Mas Al.
2: Ya,
1: oke.
2: Okay.
1: Siap, terima kasih. Oke. Okay. Lanjut lagi. Halo. Mana nih? Iya, itu.

0: Sih. Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Bruno tumben bisa masuk Jumat ya. Iya. Sehat ya, Kang?
1: Alhamdulillah sehat
0: Oke, okay, siap. Lagunya apa nih, Kang Bruno?
1: Tak ingat kok ya pernah ya?
0: Bertemakan angka.
1: Yo, angka satu pora.
0: Angka satu udah keluar po. Angka satu udah keluar tadi. Apa yo?
1: Apa? Satu.
0: Ah?
1: Patah.
0: Separuh boleh, setengah boleh, seribu boleh. Apa?
1: Pecah seribu.
0: Hah?
1: Pecah seribu.
0: Oh, pecah seribu. Oke, siap. Salamnya.
1: Salamnya Mbak Vita.
0: Oke deh. Siap. Ya. Terima kasih. Nah, terus. Oh, maksudnya tak kira Mbak Vita wae. Coba lagi.
1: Kang Jaya.
0: Oke.
1: Online lupa.
0: Oke deh. Ya, terima kasih Kang Bruno. Assalamualaikum. Alah, Kang Bruno. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam Mbak Dita.
0: Selamat
2: sore.
0: Ya Allah.
2: Iya, bisa masuk.
0: Tumen masuk
2: mall.
0: Anu ya lewat tol ya, kayak jalan tol ya. Wah, semilir gitu.
2: Langsung.
0: Oke deh. Sehat ya, Ul?
2: Alhamdulillah sehat ceria ini,
0: oke,
2: Mbak Dita.
0: Siap. Lagunya apa nih, Ul?
2: Lagunya ini angka ya, Mbak?
0: Iya, angka.
2: Ya, apa? Royhan Afi aja deh yang 1000 kurang 1.
0: 1000 kurang 1. Oke, siap.
2: Iya. Oke.
0: Salamnya.
2: Salamnya tadi
0: 1000
2: buat
0: kurang 1
2: Mas
0: ternyata
2: Al ya,
0: tadi udah muncul.
2: Kenapa?
0: Tadi udah muncul ternyata di jam sebelum saya tadi.
2: Oh, udah muncul
0: udah
2: ya?
0: Udah tercentang, iya.
2: Gantinya apa ya? Yos, dipilihkan Mbak Dita Wai, timbangan
0: okay. Kesuen. Oke, okay, siap.
2: Manut, aku mau penyiar ya, pokoknya.
0: Oke, salamnya.
2: Selamat tadi buat Mas Al sama Mbak Andinnya ya. Mm-hmm. Terus Mas Bruno, mm-hmm. Bunda Aziza, Bunda Putri Ana,
0: okay.
2: Bunda Nang, siap. Bunda Olive, mm-hmm. Bunda Zulfia, Bunda Yuli, Mama Sekar, Mama Gio, Papa Radif, Mama Ayla,
0: okay.
2: Rahmat, Mas Erwin,
0: okay.
2: Mas Yoni Fashion,
0: siap.
2: Bro Santos, mm-hmm. Terus Mas Supri, Pak Supai, Pak Ditoyib, mm-hmm. Dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda,
0: di Goyang Dangdut,
2: Mbak Bita.
0: Iya.
2: Mbak Bita tetap sehat selalu,
0: amin.
2: Semangat selalu,
0: amin.
2: Ceria selalu.
0: Siap.
2: Jangan lupa banyak ngemil tapi tetap langsing.
0: Pasti
2: ya, biar nggak dipanggil MBG. Mbak Bita gemoy.
0: Oke okay, deh.
2: Terima kasih Mbak Bita.
0: Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia. Terima kasih Kang Bruno. Terima kasih Mas Al. Iya. Sudah berhasil masuk di sesi Pound Live ya di 08547731111. Semilir Jumat lodang kayak lewat jalan tol. Lagunya 9 bulan 9 harinya Gebi, kemudian ada pecah seribunya Elvi, terus Aulia tak kasih bulan separuhnya Lilis Karina ya, Ul. Oke deh. Ya, bergiliran lagunya sampai di jam 5 masih ada Bita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya, ihir glubluk.
3: Anak itu bukan anakku.
4: Anakmu, Mas. Darah dagingmu. Sungguh
3: Tidak. Sudah kukatakan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Rahmat iki seneng seru kulo.
1: Oke, siap.
0: Salam-salam kanggo Mbak Alia. Terus Mas Diri, Papa Radi.
1: Oke.
0: Bang Toye.
2: Siap.
0: Terus Bu Negara, Mas Erwin.
1: Oke.
0: Dan kawan-kawan semuanya.
1: Oke.
0: Untuk lagunya Mansur Mbak dua-dua. Bantaritanya terima kasih.
1: Dua.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam klubrak.
1: Klubrak. Oke, terima kasih Kang Rahmat. Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore. Alhamdulillah sehat Mas Urba.
3: Ini Urba yang ada di Kedung Proto.
1: Okay.
3: Setia hadir nih Mbak Ita.
1: Siap.
3: Mau request lagu dua-dua punya Mansur.
1: Oh lah kok sama.
3: Kalau gak ada.
1: Ada.
3: Punya Roma Mbak Ita 125 juta penduduk Indonesia.
1: 120.
3: Punya Roma ya tolong diplay Mbak Bita oh,
1: ya oke okay, siap.
3: Salamnya pertama kanggo yang sudah pada masuk seperti Mas Al. Kedua Mas siapa itu
1: Mas siapa
3: terus
1: itu?
3: Yang ketiga buat Mbak Aulia terus juga buat Mbak Nah terus juga buat Mas Sikin Panjaitan,
1: iya.
3: Juga Pak Dewahud, Mas Joy, Al Hadi, juga buat Mbak Ani yang ada di Si Jambi, sing tiyange manis,
1: okay.
3: Punya bodi koyo cagak listrik dhuwur. Salam terspesial buat istri tercinta dan tersayang,
1: okay, Mama
3: Meli. Salam terkhusus buat Mbak Bitane.
1: Oke.
3: Semoga Mbak Bita diparingi sehat.
1: Amin, amin, amin.
3: Panjang umur, berkah umure, manfaat umure, juga diparingi rezeki sing kathah.
1: Amin.
3: Berkah uripe.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, guys, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mas Urba. Iya, lagunya muncul sekarang ya. Mas Kang Rahmat, monggo.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Satu Ikan Rojanah mengajak saya untuk segera pulang. Kak Cepona, oh waktunya mas ente. Ya, gak terasa sudah 2 jam berlalu kita bersama dengan Anda di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir klubrak. Ya wis, Bita pamit ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada 2 kursinya Rita Sugiarto. Terima kasih banyak untuk segala atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok hari Senin ya, di kesempatan yang lebih menyenangkan lagi. Oke, barengan dengan 2 kursi Rita Sugiarto, Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: راسيكا اف ام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik dituntut 5 tahun penjara dalam sidang perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang. JPU KPK Agus Subagia mengatakan, Fadi juga dituntut membayar denda 250 juta serta uang pengganti 2,6 miliar. Uang pengganti tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang berasal dari dana THR yang diimpun dari sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda Fadi dapat disita dan dilelang. Jaksa juga menuntut pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Fadia selesai menjalani pidana pokok. Polrestabes Semarang menyiapkan rekonstruksi kasus kematian Moza Axilia Gunarsa, remaja 18 tahun warga Gebukan Kabupaten Semarang yang ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di kawasan Jangli Tembanglang. Rekonstruksi dijadwalkan pekan depan dan akan digelar di dua lokasi, yaitu rumah kos di Tegal Sari, Kecamatan Candisari, serta kawasan Jangli. Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Semarang Kompol Nima De Sri Nitri mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan kronologi sekaligus menggali kemungkinan fakta baru. Polisi telah menetapkan Mahendra Ferry Dwi Anggara sebagai tersangka dalam kasus itu. Hingga kini penyidik telah memeriksa 4 saksi dan akan menindaklanjuti jika rekonstruksi menemukan keterangan atau petunjuk baru. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Greta Putri sudah di sini untuk melanjutkan menemani perjalanan kawan Rasika di sore hari ini di Kelana Kota Sore ya. Dan tadi juga sudah ada update dari kawan Rasika di sekitaran Sayung seperti apa, sekitaran KIW, terus sekitaran jalur tol Krapyak ke arah Jatinggale seperti apa. Kawan Rasika bisa terus menambahkan infonya ya di 081

0: 32. Selamat sore, Pak Purwono.
1: Mas Doni, ini 16.54 sampai di Polres Kudus ya. Pak Wendy, ini minggu kan hari mangkat Pak, jadi aku mau long weekend Pak. Kian koyo konco nih Pak. Ya, terima kasih. Ternyata Mbak Greta ini sudah sampai di TL Jepang. Mbak Greta, lancar sini, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono, sudah sampai TL Jepang, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Boartanto.
2: Mas Don, pukul 16.55 saya melintas di checkpoint TL Trengguli. Untuk yang melaju dari arah timur, absen, kawan Christian Raharjo, kawan Wendy, kawan Purwono, lancar sampai dengan TL Trengguli. Matur nuwun.
0: Oke.
2: Selamat bergabung penyiar Kelana Kota Sore Sip 2.
0: Iya.
2: 17.12 sampai di pertigaan Guntur Buyaran ya Mbak Greta. Untuk lalu lintasnya dari Kudus Lingkar Demak sampai di Buyaran lancar. Maturun.
0: Okay. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Soleh.
3: Mataram ada arak-arakan Mbak.
0: Oke, siap. Oh, di daerah Pecinan ya. Oke, terima kasih. Ini juga Pak Bagus Aditya sama menginfokan untuk daerah Mataram ya. Ini ada pawai festival Mooncake di sekitar daerah Pecinan. Terima kasih infonya. Pak Riyad, selamat sore juga, minta video Laka dong yang di tahunan Jepara, coba nanti ya Pak Riyad ya. Pak Wendy.
4: Itu arahan Tong Jupia Pak, alias Moon, pokoknya malah makanan-makanan gitu. Jadi lapar ini. Mas Don, ini perjalanan saya sampai di sekitaran mana ya Mas Don ya? Hampir Pasar Gajah ya, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya.
4: Ada penyair baru, sudah ganti orang. Mbak Gre, untuk perjalanan pukul Piraiki 17.13 ya, baru sampai di... apa tadi jenis yang harus viral lagi lali kape dalam ini saru yang kati langgu kita lah apa mbak
0: Botorejo
4: terima kasih
0: Botorejo Pak Wendy. Aduh, bagaimana ini Pak Wendy, lama tidak ke arah timur ya Botorejo nggih Pak Wendy nggih. Kawan di 9737 minta info Laka dari minta info Laka, info Lalin tuh kan saya jadi salah ngomong. Lalin dari Kudus menuju ke arah Bandara Kudus, menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang ini nanti di Sayung sudah mulai terlihat ada kepadatan. Kepadatannya mulai dari setelah jembatan Sayung sampai nyambung sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Lepas itu tersendat juga di Yuten Kubro, tapi lepas Yuten Kubro menuju ke arah bandara lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Karim, ini Pasar Meranggen kredit kah? Pasar Meranggen tidak. Untuk saat ini ya normal saja, ada antrean kepadatan biasa sore hari ya. Pak Hamid mau tanya, dari Semarang ke Jepara bagaimana? Ini dari Pedurungan lewat Bolter menuju ke arah Jepara lancar Pak Hamid, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Rizky.
5: Selamat sore Mbak. Kereta, selamat sore. Tersendat mungkin ada kereta karena yang ke arah Demak Bengang ini hanya sisa-sisa saat tadi ya. Nah, di sini kosong, nggak ada yang melintas sedikit pun, kosong belum ya Mbak Kereta, tidak ada yang melintas. Mungkin ada kereta untuk arah ke Semarangnya. Tersendat mataharinya semelorot ya Mbak Greta. Gitu? Ini mulai jalan, terus beda motor duluan. Ya, mulai melintas ya, beda motor. Ntar lagi dari jalan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak YP, selamat sore. Ini ketemu dengan kawil Innova warna putih, platnya B, stikernya kuning gitu. Oke, terima kasih Pak YP. Pak Awetri.
6: Doni, pokok.

17 lebih 9 yang dari arah Kerapiak menuju ke timur Karangjatingala. Ini kepadatan cukup panjang ya mas, sangat-sangat panjang ini kepadatannya ini mas Doni.

0: tadi dari bawah jembatan itu, jembatan Jati Ngaleh itu, kemacetannya ini mengular sangat panjang. Ini mau sampai di tanjakan lagi yang rest area ini. Ini lurus pas di Gor Jati Diri ini. Kemacet dari Gor Jati Diri sampai dengan Jati Ngaleh bawah jembatan.
1: Oke, terima kasih Pak Awitri untuk update-nya.
0: Oh ya, selamat sore Mbak Greta. Itu tadi saya melaporkan di Tel ABC, tepatnya iya, di Jati Ngaleh. Ada antrian kepadatan panjang, sangat panjang, yang dari Krapyak menuju ke Jati Ngaleh, karena kayaknya mulai ada pekerjaan jalan Mbak Greta ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Awitri untuk update-nya. Pak Adi Muadib.
2: Selamat sore Mas Doni. Mohon infonya Mas Doni untuk Kaliwungu ke arah Jalan Pandanaran Semarang Mas Doni. Ini mau ke toko Pens Mas Doni. Itu kira-kira kalau konvensional seperti apa? Terus kalau via tol paling saya masuknya entry Kaliwungu nanti Mas Doni. Keluar kerap ya. Matur nuwun informasinya Mas Doni. Selamat sore. Oh, sudah ganti Mbak Greta toh. Selamat sore Mbak Greta.
1: Oke.
2: Okay. Kaliwungu ramai lancar ini Mbak Greta.
1: Siap, menuju ke arah Pandanaran berarti ya, masuk Kaliwungu nanti keluar Krapyak, jalurnya masih lancar. Kalau via konven nanti ada antrian di sekitaran TLKIW, Pak Adi Muadi, Pak Christian Raharjo.
3: Selamat sore, Kamar Rizka. Selamat sore Mbak Greta. 17.11 sudah sampai di kawasan Melahan, sementara masih ramai lancar. Semoga nanti tidak ada ketersendatan ke arah kota Semarang. Mohon infonya Mbak Greta, matur suwun.
1: Oke, untuk saat ini melambatnya itu di Sayung saja ya. Mulai dari jembatan Sayung sampai nyambung sampai di SPBU Kaligawe. Jadi cukup panjang. Kalau mau melipir mungkin boleh mau melipir ya. Pak Christian Raharjo, Pak Sukamdi Utomo, selamat sore. Dari Ungaran menuju ke arah Limbangan sejauh ini. Dari Ungaran menuju ke arah Ungaran menuju ke arah Cangkiran ini nanti melambat di sekitaran pertigaan Gunung Pati itu ya. Ini antriannya di pertigaan Gunung Pati ini lumayan di pertigaan Gunung Pati, tapi lepas pertigaan Gunung Pati menuju ke arah Cangkiran, Cangkiran menuju ke arah Boja, Boja ke arah Limbangan lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ibu Nini, ini ayo rapat update lalu lintas ya Bu Nini ya. Ini ada di Kejurnas Sprint Rally putaran keempat di KITB Bat. Kemarin rencana mau ke sana tapi enggak jadi Bu Nini. Oke. Pak Afil Riyandika.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan-kawan Rasika. Update perjalanan ini Mbak Gre, sudah sampai di daerah Kalinyamatan Jepara Mbak Greta. Untuk Pak Christian Rajo sudah sampai mana Pak? Info-info Pak untuk lalin di depan. Dan Mbak Greta, matur suwun Mbak, stikernya sudah mendarat di Jepara. Ini okay, sudah saya tempel di kaca belakang ya, untuk menandakan kawan Rasika yang lain klakson 3 kali. Begitu Mbak Greta, matur suwun.
1: Oke, Pak Afi.
4: Wah, ini Pak Bo Artanto nampaknya di depan sendiri nih. Belakangnya ada Pak Christian Rajo dan saya di belakang pol. Info-info, Pak.
1: Siap, terima kasih Pak Afil Riyandika. Pak Wendy.
5: Oh iya, Potor Jo Mbak Greta. Wah, piye ta yo yo.
1: Piye?
5: Soale sakabehane tapi kok iling rasane iki, Mbak. Piye iki? Terima kasih.
1: Oke. Bisa lu

0: Palu, TL Butorejo. Pak Margono, info jalurku dok. Pak Margono kemana ini? Ke Kendal ya, sama kayak Pak Iwan ya. Sebentar, betul nggak? Bener nggak sih Pak Margono ini ke arah Kendal? Oke, ya saya anggap dari Karangjati ke Kendal gitu aja ya. Dari Karangjati menuju ke arah Kendal sejauh ini jalurnya lancar, aman, tidak ada ketersendatan. Terus nanti kalau mau masuk tol, keluar Krapyak, ini nanti di Krapyak itu ada kepadatan, sedikit kepadatan di TL Krapyak. Untuk TL KIW lancar, menuju ke arah Kendal juga lancar, Lingkar Kaliwungu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 2318 dari Demak ke Semarang, baiknya lewat mana untuk saat ini? Kayaknya melipir boleh, lewat Onggorawe boleh. Soalnya ini nanti ada antrean mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di SPBU Kaligawe. Pak Edi Sasmito melintas di daerah mana ini? KIW yang bikin tersedat adalah rombongan dam truk yang tidak patuh rambu-rambu. Padahal jam masuk kerja dan jam pulang kerja tidak boleh melintas, tapi ya begitulah. Namanya KIW, ya kan Pak Edi? Yang belok kiri harusnya jalan terus tapi terhalang oleh rombongan dam truk gitu. Terima kasih Pak Edi Sasmito untuk infonya. Pak Wija, ini Sayung antrian mulai depan HIT dan mengalir saja. Kalau misalnya nggak melipir juga bisa ya. Oke, terima kasih Pak Wija. Iya, ini kejutan nasional Springwell keempat di KIW Batang ini. Kawan Rasika, oke, terima kasih Bu Nini. Pak Wendy.
1: 1721 Mbak Greta, saya sampai di Polsek Demak ya. Masih terpantau lancar Mbak Greta. Ini tersedat ya Mbak, naik lewat tinggi. Terima kasih.
0: Lurus aja gak apa-apa, mengalir kok. Tadi info dari Pak Wija, jadi lurus aja gak apa-apa. Lewat Sayung meskipun antre, tapi masih mengalir jalurnya. Pak Boartanto.
2: Pukul 17 lebih 21 menit, saya memutuskan masuk jalur Onggorawe Mbak Greta.
0: Masuk
2: karena
0: Onggorawe
2: secara map lebih cepat 9 menit dibanding lewat TL Genduk Mbak Greta. Jadi saya ngikuti map saja. Untuk follower-follower di belakang saya, kawan Christian Raharjo, kawan Afil Riandika, kawan Wendy, dan kawan Purwono, silakan dipilih-dipilih, tapi jangan lewat perempatan Waru belok kanan karena ada perbaikan jalan. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi, ini dengan Pak Soleh.
3: Saya juga tanya jalur saya, Mbak.
0: Jalurnya kemana, Pak Soleh? Kalau mau lewat lewat Sayung dari Jatenglen ke arah Semarang, Sayung ini juga melipir boleh, mau lurus juga boleh. Kalau arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Soleh.
3: Sebaliknya Mbak, Semarang Demak.
0: Lancar, Pak Andika. Ini Pak Afil, saya masih di depan Anda, masih sampai Welahan ini. Pokoknya klakson 3 kali gitu. Pak Nugroho.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Perjalanan Mbak ke Karangjati dari Jepara sudah sampai TL Kalipuceng. Untuk Pak Afril Riandika sudah sampai mana panjenengan? Mohon informasi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Nugroho untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi Kak Rasika. Kita break dulu ya, kita dengerin lagu supaya semangat sore hari ini.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
6: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang?
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Kok timai dewe lare wangi renti mbak?
10: Mbak Siti po?
9: Iya Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari ini ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Produk susu dari Rumah Susu Indonesia Desa Kadirejo, Kabupaten Semarang kini menjadi salah satu menu tambahan dalam program Makan Bergizi Gratis. Pimpinan Rumah Susu Indonesia, Riyadi, mengatakan produk yang digunakan berbahan 100% susu murni, sekaligus membantu menyerap produk susu dari peternak lokal. Saat ini Rumah Susu Indonesia telah memasok 6 SPBG dengan kapasitas produksi maksimal mencapai 24 ribu cup per hari. Bahan baku susu segar diperoleh dari koperasi yang membina peternak sapi perah di wilayah Getasan, Kabupaten

0: Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Tima EDW, lah rewangi renti mbak.
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak?
7: Ojo. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune kaya pengantin anyar.
8: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, guru.
11: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
14: Penyakit, jangan dipelihara.

0: tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Kurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mohu alaihi wasalam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.